0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Gimana? Berapa hari gak ada aku? Kayaknya seru banget ya.
1: Iya dong, seru dong.
0: Hah?
1: Banyak yang dengar.
0: Makin seru ya. WhatsApp banyak tuh.
1: WhatsApp banyak, live TikTok itu hampir 300 orang yang ngeliat.
0: 300 orang?
1: Ngeliat Radio Ardan. Kita mah tetap aja 7, 8, 10. Hehehe. Hari Jumat.
0: Tapi live lupa. Kemarin.
1: Live. Oh. Aman live. Okay. Dari hari Senin tuh live. Terus ya, udahlah. Semakin dekat aja sama teman Fox gitu sampai ada yang bilang, "Disa kemana?" Terus aku bilang mah jujur-jujur li aja ya. Lagi mau disandingin sama tukang pagentong, aku bilang gitu. Lagi penjajakan dulu kan, kita mah enggak tahu namanya taaruf ya.
0: Iya benar. Gitu. Siapa mungkin anaknya Pak Aput ya, Haji Aput, Aput itu pagentong itu
1: sama
0: Haji Aput.
1: Ini apa namanya? Kalau empal gentong tuh Aput ya.
0: Itu Om, kemarin aku ke empal gentongnya waktu itu kita
1: kerucuk.
0: Iya, kerucuk.
1: Oh, itu mah the best. Di Cirebon mah semuanya the best.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Empal gentong terus jamblang ya.
0: Iya.
1: Nasi jamblang ya, ada nasi jamblang ya.
0: Jamblang, kalau jamblang jarang di apa?
1: Jarang di ambang.
0: Jarang di gemblang.
1: Iya, iya, iya. Tapi di sana ketemu sama orang baru enggak, Dis?
0: Oh iya, ketemu lah.
1: Banyak orang baru gitu ya.
0: Iya.
1: Hal pertama atau first impression yang bisa bikin ilfeel ada gak di Cirebon?
0: Gak ada
1: ya.
0: Soalnya
1: biasanya kalau bikin ilfeel ketemu orang baru, terus lingkungan circle baru, terus yang bikin ilfeel biasanya apa, Dis?
0: Oh ini mah kalau ya. Kalau misalnya,
1: kalau seandainya pernah ketemu gak sih?
0: Seandainya ketemu. Pernah aku ngalamin dulu ketemu. Kalau buat aku adalah first impression yang bikin ilfeel adalah kalau misalnya makan caplak.
1: Oh gitu. Pertama kali ketemu sama caplak. Orang gitu ya, siapa pun itu.
0: Terus makan.
1: Makan tuh caplak.
0: Bareng.
1: Oh gitu ya.
0: Aduh.
1: Iya ya, ilfeel aja ya. Meskipun kaya raya gitu ya. Meskipun itu teh kamu teh cinta banget sama tuh cowok gitu.
0: Kan nah, itu mah bisa dipertimbangkan lah.
1: Oh, berarti enggak konsisten ini mah. Tapi kalau dia caplak.
0: Enggak, tapi jadinya kan ilfeel ada. Oh, ilfeel. Walaupun misalnya kita suka sama orang itu, sayang sama orang itu, tapi pas dia caplak,
1: ilfeel. Mau ditinggalin. Mau ditinggalin apa nih?
0: Enggak, jangan dulu.
1: Kalau ditinggalin mau aku ambil nih.
0: Cowok ya? Dong. Hah? Cowok.
1: Lah, kenapa sih? Kasih sayang bisa dari manapun, anak bisa diadopsi.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kemarin aku ke Cirebon beberapa hari ya, walaupun berangkat sendirian, tapi aku tuh selalu ditemenin sama yang namanya sanga-sanga minyak balur. Ini mau yang travel size ataupun yang full size, aku sih selalu bawa kemana-mana teman Fox ya. Kalau kemarin aku cobain yang ultimate, yang selalu aku bawa adalah ultimate sanga-sanga minyak balur dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender. Ini jadi wanginya enak banget. Dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu, dan penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml itu yang ultimate adalah Rp230.000. Kamu bisa dapetin ultimate sanga-sanga minyak balur di Kimia Farma, di Sentry, di K24, dan di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Yuk langsung dibeli ultimate sanga-sanga minyak balurnya.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan. 91.7 FM.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Tanya siapa sama teman Fox, kangen aku. Yang pertama dulu ada assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: dan Jumat berkah. Om Awang, Budisha, Mas Jojo, Mas Kemir dan anak magang.
1: Amin.
0: Fahri di Ciamplas abis mandi. Wah, seger banget Fahri.
1: Mantap nih.
0: Kecium sampai sini nih.
1: Bau ya?
0: Bau rendang.
1: Kok rendang sih?
0: Kan buka makan Padang. Biasanya pagi-pagi tuh rendang.
1: Kikil lembar bawa rempah-rempah.
0: Udah siap nih. Pagi baru mau request lagunya Mariah Carey, I'll Be Loving You Long Time, atau enggak NSYNC, Tearing Up My Heart.
1: Barusan
0: tadi udah diputerin. Ya, Tearing Up My Heart. Terima kasih dan diputerin.
1: Sama-sama Fari, dari Fari ketemu sama Mas Bams Gatsu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi Bandung paket komplit dibalik lagi.
0: Iya dong.
1: Kemarin ada yang di TikTok bilang kagok atau sih sama enggak sambil gue libur sana gitu.
0: Siapa?
1: Ada siapa namanya KK. Terus aku bilang, "Lah, memang iya," gue bilang. "Aman lah," gitu kan. Terus paket komplit balik lagi, doanya buat Tedisa, Om Awong, Bung Jojo, sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya, selalu bersama orang-orang terbaik, amin.
0: Amin.
1: Tetap semangat di akhir bulan, minta lagunya Anmes tiba-tiba. Tiba-tiba cinta datang.
0: Oh, okay.
1: Kirim salamnya buat all crew Fox, Pak Eko, Kang Nungki, Kang Johan, Tasik, hatur nuhun.
0: Sami-sami. Kalau kamu ketemu pertama kali sama orang baru, first impression apa yang bisa bikin kamu ilfeel, Om Awong?
1: Cerita. Kalau aku sih pertama kali ketemu dengan orang baru tuh so akrab.
0: Oh,
1: terus ngobrolnya mulutnya di depan hidung banget. Kalau misalnya kan gandeng gitu terus ngerangkul dia, "Kang sehat Kang," gitu kan, so akrab. Di depan hidung banget.
0: Iya, benar, aku juga setuju. Kalo sih yang SKS
1: itu
0: gitu,
1: kan banyak yang begitu. Ini mah harus ke Mahkamah Konstitusiin yang gitu mah orangnya.
0: Nih, karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait masa aktif kuota internet. Oh, ini mah gak nyambung ke ini ya.
1: Gak ada sambungan ini sebenarnya.
0: Kirain. Nah, dalam putusannya MK ini mewajibkan penyelenggara layanan telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan bisa digunain meski masa aktif paket berakhir. Oh, jadi gitu. MK menegaskan kuota internet yang udah dibeli merupakan hak konsumen.
1: Nah, ini benar nih. Kadang-kadang kita ngerasa dirugiin tuh
0: iya,
1: sama bener, provider.
0: Bener.
1: Sehingga konsumen tuh harus mendapat perlindungan hukum selama belum digunakan ya. Jadi bentuk perlindungan itu berupa akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, hingga pengembalian dana atau refund. Jadi putusan ini diharapkan memberikan keputusan atau kepastian hukum bagi operator, sekaligus perlindungan yang lebih adil buat seluruh pengguna layanan internet di Indonesia. Kadang-kadang
0: nah,
1: gitu, kalau belum masanya, belum waktunya, terus tiba-tiba udah hilang aja gitu. Sekarang mah gak 30 hari
0: deh,
1: 28.
0: Iya, 28 hari. Udah gitu kan ada yang paket misalnya 7 hari gitu kan.
1: Paket 7 hari.
0: Kan kita enggak tahu ya, maksudnya selama sebulan itu apakah pemakaian kita banyak atau enggak. Banyak kalau aku di kantor pakai Wi-Fi, di rumah Wi-Fi juga, cuman buat di luar. Kadang Om nyisa banyak karena aku mungkin cuman rumah Wi-Fi apa rumah
1: di
0: kantor,
1: rumah
0: kantor.
1: Kan?
0: Tapi kadang
1: cepat habis
0: juga. Nah, itu yang kadang aku udah sisa masih banyak sisa.
1: Sama.
0: Udah
1: harusnya diakumulasiin ya.
0: Iya, harusnya gitu. Benar, aku setuju ini sama
1: ini operator-operator di Indonesia tuh nggak tahu apa.
0: Apa?
1: Semua operator tuh milik Allah.
0: Oh iya. Ali Taher kali ah.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: WhatsApp dulu tuh.
0: Ada WhatsApp.
1: Dari Tasikmalaya.
0: Tasikmalaya dong.
1: Tasikmalaya.
0: Ada wow, panjang sekali seperti biasa ini mah.
1: Seperti biasa itu mah copy paste WMN.
0: WMN, salam Radio Mania. Sampurasun, assalamualaikum. Radio kesayangan kita sekalian yang adem ayem, semoga kita sekalian tambah kebijakannya di segala rupiahnya. Amin. Diberkati umil Quran Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk mainkan lagu-lagu kesukaan yang senantiasa dibagi-bagikan selamanya demikian. Dan salam tertib di perjalanan dan ketika berkendara di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatur nuhun, stay tune dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di JUY Asolole by Dede Emen. Dede, kabar
1: Dede gemes, Dede gemes. Dede sini GKD aku ketapel boleh gak Dede?
0: DMN 371 Manon 212 TSM and friends from the big family of KAI Property Management. Sapara Kanca menyapa dengan banyak cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI sekalian dan tetap di Karopian dan dimancarlikan selamanya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Uye Asolole.
1: Luar biasa dari susunan kata-katanya tuh. YMN ini adalah orangnya memang dulu pernah kerja sebagai ASPRI dari satu partai ya.
0: Betul, jadi seperti protokoler ya.
1: Protokoler, susunannya bagus sekali YMN.
0: Udah panjang-panjang tapi beliau tidak request.
1: Tidak request. Saya lebih respect orang-orang seperti ini. Dia cuma hanya mendengarkan
0: begitu. Nyapa doang.
1: Betul. Terus ada Kang Henaro juga di Garut nih.
0: Selamat pagi Garut.
1: Henaro bilang begini, ini cuma ngasih tahu info aja.
0: Apa tuh?
1: Mudah-mudahan didengerin sama IT kita ya. Mau infokan aja, Fox itu ngeresek suaranya terus dari sore.
0: Oh iya.
1: Dari sore kemarin.
0: Oh.
1: Terima kasih Kang Henaro, nanti kita akan sampaikan kepada IT ya.
0: Betul.
1: IT Dahlia FM. Itunya Fox. Tapi gini, kita apa mau jalan-jalan ke Jepang.
0: Kenapa ada apa?
1: Jepang ini ternyata meluncurkan bilik pendingin buat manusia. Kan di tengah cuaca panas gitu ya. Di tengah upaya mengatasi musim panas ekstrim yang melanda negara ini. Bilik yang disebut namanya Dohimon Box. Ini disebut diklaim bisa membuat penggunanya merasakan kesejukan yang nyata dalam waktu 5 menit.

0: Mit saja.
1: Duh, Heiman Box ini bekerja dengan mengarahkan udara dingin sekitar 5 derajat Celcius ke kepala,
0: betul,
1: leher, mm-hmm, pundak, lutut kaki,
0: nggak,
1: lutut
0: lagu,
1: kaki.
0: Lagu.
1: Kirain saya. Kepala, leher, dan bahu, punggung, yeah, pengguna. Jadi bilik portable ini menawarkan 3 mode pendinginan dan secara otomatis mati setelah 20 menit buat mencegah pendinginan berlebihan.
0: Terlalu berlebihan Jepang. Aung Irfan, kalau ditanya gimana untuk mendinginkan badan, simple buat Aung Irfan mah.
1: Gimana?
0: Ini boleh dicoba sama teman-teman. Ini khasiatnya luar biasa. Datang ke masjid, ambil air wudhu, terus sholat.
1: Masya Allah, soleh banget.

membantu regenerasi kulit. Harga satu sangat-sangat natural cream. Ini lagi promo. Berapa Om Irfan? Murah banget, Rp40.000 aja selama presiden masih ada ya. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, itu harganya adalah Rp40.000 aja. Oke? Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dari sekarang makanya dibeli, jangan dilama-lamain lagi. Hari Senin takutnya harga naik. Rp40.000 aja bro, natural cream buat muka kamu.

0: Eksepsi Dr. Tifa dikabulkan hakim. Sidang kasus ijazah Jokowi di stop. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Dr. Tifa Uziah Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut putusan sela, hakim menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima, sehingga pemeriksaan perkara dihentikan. Hakim menilai terdapat persoalan formil dalam penyusunan dakwaan yang membuat perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dengan putusan tersebut, sidang pokok perkara tidak diteruskan. Sementara itu, jaksa penuntut umum masih memiliki kesempatan untuk menentukan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Itu dia, Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita balikin ke Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM, Fox Radio Bandung, feel good.
2: Radio sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini masuk di interval terakhir. Sampai jam 9 nanti kita masih bakal bareng-bareng. Nanti bakal ada baskom sama Taci Fok, Tata Rucingan di Fox Radio.
1: Betul, siapin Tata Rucingan kamu atau tebak-tebakan kamu. Jangan lupa sama jawabannya juga ya. Sebentar lagi kita main masih di Pagi Bandung. Satu jam lagi.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ini waktunya kita akan bersenang-senang, teman-teman. Mau apa kita kesini? Bersenang-senang.
0: Senang-senang ngomongin orang, ngejulitin netizen. Itu kan tugas kita di Baskom, bahas komentar.
1: Sebetulnya
0: ya.
1: Sebetulnya bukan ngejulitin, tapi kita bikin ini aja, kita bikin bahagia mereka yang sudah komen tapi gak dibacain. Dibacain sama kita.
0: Tapi yang dijulidin ini adalah satu orang teteh-teteh ya.
1: Anak kecil kali Didis.
0: Remaja kayaknya.
1: Remaja
0: ya.
1: Remaja kali, anak SMA lah ya.
0: Lagi ikutan fun run. Jadi judulnya itu Day One ikut fun run. Dia kan lagi lari-lari kecil tuh. Terus dadah-dadah ke kamera.
1: Kamera di belakangnya.
0: Di belakangnya lagi nge-shoot. Dan dia saking udah ngegaya dadah-dadah-dadah gak ngeliat ada kon di depannya. Langsung tersandung.
1: Hai.
0: Padahal si kameranya udah bilang ya
1: awas. Dia bilang awasnya cuma pas nabrak Dis. Awas, ya udah ketahu apa nunggu duluan nabrak. Dan inilah para komen dari
0: sampai yang jatuh
1: kalian-kalian netizen para juliders ya. Fun buat kita semua, enggak fun buat dia.
0: Kata KFC Indonesia ya.
1: Iya, kata KFC Indonesia. KFC Indonesia tuh aktif banget loh.
0: Bilang kayak gini, makasih guys komenan. Oh, ini mah kayaknya orangnya ya.
1: Ya,
0: orang yang jatohnya si teteh yang jatohnya sampai komen. Makasih guys komenan kalian lucu-lucu bikin lututku ketawa.
1: Kalau enggak yang si ceweknya yang ngevideoin kayaknya.
0: Oh iya mungkin dia. Terus ada juga yang bilang, sumpah bukan sakitnya, malunya itu loh. Iya benar.
1: Perbanyak konten kayak gini, natural banget jatuhnya.
0: Belum sampai garis finish, udah sujud syukur, mbak.
1: Gak boleh, kak, gak boleh tiduran di jalan, kakak. Bukan tiduran, itu memang terkusruk.
0: Fun run-nya fun banget katanya. Namanya juga fun run, ya harus ada adegan lucunya dong. Ya bener juga.
1: Lagian tingginya sama. Jadi si
0: sama
1: konnya tingginya sama.
0: Terus ada juga yang
1: ada bilang ini, yakin dan percaya dia langsung berhenti di situ. Dia enggak mau lagi ngelanjutin larinya, tapi enggak tahu juga sih, kayaknya dilanjutin tuh.
0: Kapok kali ya. Terus mana lagi, bentar banyak yang ngetek teman-temannya.
1: Kamu enggak salah, Nak. Yang salah itu yang naruh kon. Kenapa harus ngehalangin jalan kamu?
0: Iya, tapi itu bener sih. Kan udah tahu area fun run-nya. Iya. Oh, mungkin untuk batasinnya kali ya. Terus
1: kak, belum finish kak. Jangan sujud dulu.
0: Itu lucu sih.
1: Ada lagi?
0: Oh, mana lagi ya? Bentar. Banyak yang ngetek temen-temennya.
1: Iya sih.
0: Oh, ini ada nih. Lucu.
1: Apa nih?
0: Ini kejadian lucu, asal bukan saya aja yang ngalamin.

0: Pilihmu teman Fox. Tidak salah juga kalau memilih yang satu ini, biar bisa dibawa kemana-mana. Kandungan hero ingredients seperti minyak penyamplung, minyak zaitun sama tree tea oil, ini dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas, dan juga membantu menyuburkan rambut. Ngepas banget buat Ong Irfan nih. Ya, sangat-sangat minyak tanamila tanamu klasik. Harganya berapa Ong Irfan? Satu botol yang per 100 ml itu Rp215.000 aja. Dapatkan sangat-sangat minyak tanamila tanamu klasik di Kimia Farma Century ke-24 dan di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Fox Radio Bandung.
7: Voice of Sanga-Sanga.
6: Sing ada lawan.
8: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Kita mau ucapin selamat pagi dulu buat
0: siapa?
1: Musa.
0: Hey, Musa nih katanya dengerin Fox Radio itu selalu ini ya, apa namanya, streamingnya tuh terus-terusan gitu.
2: Bener.
0: Ih, mantep banget, lagi kerja juga streaming.
1: Tuh, terus dia tadinya minta David Foster yang Just Moment. Terus aku bilang, Lisa gak masuk nih untuk hari ini.
0: Terus
1: dia bilang, Jo, tolong bilangin dong sama Kang Kemir, masukin dia. Siap, Mir. Just Moment David Foster, Min. Terus dia bilang, aku minta lagunya itu dong. Aku minta lagunya Pearl Jam aja, yang live. Okay, siap.
0: Pearl
1: Terima
0: Jam.
1: Kasih. Okay. Terima kasih, Kang Musa. Sukses selalu. Salam buat teman-teman di kantornya ya.
0: Betul, Kang Musa ikutan Tatar Ucingan ya. Siap ya.
1: Tatar Ucingan itu siapanya? Tatar Tinular ya. Oke, okay. Tatar Ucingan Tachifok. Boleh sekali lagi teman-temanku yang berbaik hati dan budiman. Seperti biasa, Mas Eko besok ikutan ya. Kang Ramdu atau Kang Nungki, silakan untuk bergabung.
0: Kang Musa boleh, jangan lupa jawabannya sekalian dikirim ya. Siapakah pemain bola yang selalu bawain acara?
1: Pemain bola suka bawain acara?
0: Ya.
1: Bambang Pamungkas?
0: Bukan, pemain bola luar negeri dong.
1: Yamal Mirdad. Betul ya,
0: benar kan? Itu main film
1: ya, tapi kan, ya kan? Bawa, oh jadi host, gak jadi
0: emang
1: host ya?
0: Juga?
1: Jadi
0: Jamal Mirdad.
1: Housekeeping.
0: Ini mah pemain bola yang selalu bawain acara.
1: Lionel Messi. Cikita Messi. Salah ya? Siapa?
0: Tadi Lionelnya udah benar.
1: Lionel Metro. Apa tuh?
0: Pemain bola yang selalu bawain acara. Lionel MC.
1: Lionel Messi ya benar. Iya.
0: Lionel MC channel.
1: Ikan apa yang bisa terbang?
0: Ikan Indosiar.
1: Salah.
0: Ikan yang ada di pesawat.
1: Salah.
0: Terbang tuh ikut.
1: Itu mah kan diterbangkan lewat pesawat.
0: Ikan
1: apa yang bisa terbang?
0: Ikan. Enggak tahu.
1: Lele lawar.
0: Kelawar.
1: Oh. Hei, asik Kang Beng mau ikutan, boleh.
0: So, Kang Beng, Kang, udah ada.
1: Kang Ujang di Cimahi ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bisa request siapa nih? Mail. Doanya semoga di Jumat berkah ini semua pendengar Fox diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih.
0: Ya Allah.
1: Build to last. Yang mana ya? Nanti kita
0: cek
1: ya.
0: Ada ya? Ada. Build to last ada.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Lanjut.
1: Tani. Oh ada belum? Nih Raden Mas Bams.
0: Kang Bembeng.
1: Mantan pemain bola Persib atau timnas yang sering hipotermia.
0: Siapa?
1: Mantan pemain bola Persib atau timnas yang sering hipotermia. Siapa?
0: Aduh aku gak apal. Mantan pemain timnas dan Persib.
1: Ya. Pemain Persib. Orang luar sih, orang asing.
0: Gak tahu ya? Gak tahu.
1: Jawabannya adalah Cristiano Gonzalez. Atau Cristiano Gonzalez.

0: apa? Ayam-ayam apa yang bisa bertelur?
1: Bertelur di gunung, di lembah, di kandang macan, pokoknya di semua tempat dia bisa bertelur.
0: Ayam semesta.
1: Ayam semesta.
0: Ayam bawah sadar.
1: Teman-teman Fox, Kang Eko, ayam daekan.
0: Ayam daekan, bener daekan.
1: Bisa sih sebenarnya, bisa sih. Jawaban yang tepat adalah ayam apa yang bisa bertelur di gunung, di lembah, di kandang macan, pokoknya di semua tempat, ayam betina. Ayam jantan kan gak bisa bertelur. Nih Jojo, nih Jojo nih.
0: Apa Jo?
1: Pemain bola yang paling sopan.
0: Aduh, itu asa pernah ada ya. Punten, mangga, mangga, punten, mangga.
1: Punten, mangga, punten, mangga, ringga.
0: Lionel, permisi. Lionel permisi.
1: Salah.
0: Apa?
1: Betul udah bener nih. Lionel misi.
0: Oh. Ya Lionel misi.
1: Oke. Ada lagi?
0: Apa ya? Baso-baso apa yang enggak boleh dilihat?
1: Baso-baso apa yang enggak boleh dilihat? Baso goib.
0: Bukan.
1: Baso apa?
0: Baso-baso apa yang enggak boleh dilihat? Baso aurat.
1: Oh iya bener tuh dia tulisin kayak kok bener loh. Baso aurat katanya.
0: Baso aurat.
1: Satu lagi ya.
0: Satu lagi ada yang lucu ya. Atau dari teman Fox Sok. Kalau udah
1: enggak ada nih. Oh ya ada Kak Eko, ada satu lagi. Cobain Kak Eko nih.
0: Sok. Lucu tuh ya.
1: Oke, sambil nungguin Kak Eko nih. Siput-siput apa yang kuat bawa kera kemana-mana?
0: Siput-siput apa?
1: Yang kuat bawa kera kemana-mana.
0: Siput abis pulang ke gym.
1: Kebacaraan.
0: Jadi itu. Kuat.
1: Ya salah tuh. Oh masih ada ya, udah ada ya.
0: Siput tera.
1: Tuh, Om Bams bener.
0: Apa?
1: Siput-siput apa yang bawa kera kemana-mana selalu kuat. Siputa dari gua hantu.
0: Siputa.
1: Baso-baso apa yang baso punya turunan?
0: Baso beranak.
1: Bener.
0: Ada.
1: Satu lagi nih. Di sana enggak satu lagi nih, terakhir.
0: Apalagi apa ya? Bentar.
1: Ayo.
0: Apa ya? Bentar, banyak euy.
1: Siapa tokoh Disney yang hobi jualan pulsa?
0: Tokoh Disney yang jualan pulsa?
1: Ada.
0: Indosat.
1: Toko-toko Disney yang hobi jualan pulsa.
0: Nggak tahu ah.
1: Nggak tahu. Toko Disney yang hobi jualan pulsa, Rapunzel.

Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Tanggal tua, belum gajian. Yang gajiannya tanggal 25 ya. Tapi mungkin hari ini udah gajian. Tapi kalau yang gajiannya tanggal 1, masih jauh. Tanggal 8, jauh juga ya. Jadi kalau tanggal-tanggal segini biasanya carinya kalau mau beli apa-apa yang promo-promo aja deh. Nih, aku kasih tahu teman Fox. Lagi ada yang promo juga, Sanga-Sanga Facial Wash. Jadi aku kasih tahu dulu, kalau Sanga-Sanga Facial Wash ini adalah sabun wajah herbal dengan aroma jasmin yang bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Dan harga satu Sanga-Sanga Facial Wash ini lagi promo cuma Rp40.000. Coba, selama persediaan masih ada ya, jadi buruan kamu langsung beli aja. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung belinya di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Tadi kan kita di jam pertama ngomongin tentang first impression kan. Nah ternyata teman Fox, first impression itu gak cuma soal outfit, wangi parfum, atau cara kita ngobrol. Kondisi gigi juga bisa diam-diam masuk radar orang loh. Saat ya, kalau pertama kalau, kali ketemu.
1: Iya terus pertama kali ketemu terus giginya nongol.
0: Unidu teh ya untuk ningali dunia. Nah senyum dan penampilan gigi bisa bikin seseorang terlihat lebih sehat, menarik, bahkan dianggap lebih bisa dipercaya.
1: Jadi menurut ahli antropologi biologis Helen Fisher, orang manusia, otak manusia itu memang bisa menilai seseorang dengan cepat sejak pertama kali ketemu, first impression itu ya. Jadi sebelum orang benar-benar kenal dengan kita, detail sekecil apapun seperti senyum, cara ngomong, sampai cara nulis itu bisa aja ikut ngebentuk penilaian.
0: Setuju sih, makanya kenapa first impression itu adalah penting banget. Betul. Sedangkan pertama kali ketemu orang, oh gini, oh enak dipandang gitu. Iya.
1: Yang penting mah enak diajak ngobrol aja.
0: Biasanya abis ngobrol?
1: Kenapa?
0: Abis ngobrol apa?
1: Diantar pulang lah.
0: Jangan apa tadi bilang?
1: Kenapa?
0: Jangan, tadi mau ngomong apa? Jangan.
1: Jangan mampir.
0: Oh, kalau misalnya enak diajak ngobrol, terus enak diajak curhat.
1: Bener.
0: Nah, abis curhat,
1: muncrat.
0: Ngomongnya.
1: Ngomongnya.

0: Nama Persib sudah hilang dari daftar registration band FIFA. Selengkapnya bersama saya, Fira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kabar baik datang untuk Persib Bandung. Nama Maung Bandung kini sudah tidak lagi tercantum dalam daftar klub yang terkena sanksi registration ban FIFA. Hal itu menandakan Persib telah menyelesaikan kewajibannya terkait pembayaran kompensasi kepada mantan pemainnya Daisuke Sato. Sebelumnya, Persib masuk dalam daftar larangan registrasi pemain FIFA sejak akhir Mei 2026 akibat sengketa kompensasi dengan Daisuke Sato. Setelah proses hukum di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS dan penyelesaian kewajiban tersebut, sanksi kini telah dicabut. Meski begitu, hingga saat ini manajemen Persib belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hilangnya status registration band tersebut. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita balikin ke Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio Bandung.

0: Nah, di 1.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kalau misalnya lagu-lagu berbahasa Indonesia gak keputer, lagi pengen dengerin, terus tiba-tiba gak keputer di pagi Bandung,
0: yes,
1: boleh di Ijan di Selekta Indonesia.
0: Betul sekali, nanti Ijan bakal nemenin kamu muterin lagu-lagu kamu ya.
1: Have a nice weekend everybody.
0: Oh, yeah,
1: selamat berkumpul kembali bersama keluarga.
0: Yes.
1: Jagoan-jagoan kecilnya mungkin hari Senin udah mulai lagi aktif.
0: Betul.
1: Normali seperti biasa sekolah ya.
0: Betul.
1: Udah mulai pakai seragam baru. Kalau Miss Minggu ini masih seragamnya masih belum terkumpul.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Hajar Riz.
0: Hah?
1: Hajar.
0: Hajar. Enggak sih, ini mah ini aja sih, aku agak sedih gitu, Om.
1: Kenapa masih sedih kan?
0: Kan ini
1: uang,
0: Bandung enggak belum dibayar, Om. 3 minggu lagi.
1: Enggak apa-apa. Yang paling penting tabungan.
0: Punya tabungan, benar-benar. Yes. Enggak, aku tuh sedih aja gitu, Om. Kan begal tuh sekarang di Bandung lagi ini ya, Om, hati-hati, Om. Kalau misalnya pulang malam, kalau begal pokoknya hati-hati, kan lagi rame. Ya enggak, dan ini mah kan kata pemerintah juga bilang warga Bandung hindari jalan gelap gitu kan. Tapi dipikir-pikir gitu ya, kemarin kan ya dibilang kita harus hindarin jalan gelap gitu. Punten ini mah, Pak. Punten pisan. Kan jalanan di Bandung juga gelap semua ya. Perasaan yang terang cuma gacoan sama gym FTL. Ya kan? Kita

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Jumat berkah teman Fox. Yeay, izin mendagi di Selekta Indonesia. Semoga di Jumat ini kamu bisa diberi kelancaran dalam apapun yang kamu lakuin ya. Sama kalau punya rezeki lebih boleh berbagi. Cuman gak usah harus hari Jumat aja sih. Di hari-hari biasa juga kalau berbagi itu indah. Ya, yang pastinya sehat selalu teman Fox.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Feel the music. Feel the vibe. Feel the music.

Radio Sangai FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Good morning semuanya. Ijen Mendagi Select Indonesia teman Fox. Wow, Jumat ya. Enggak kerasa udah di akhir weekday saja. Times ini ya, time flies gitu. Ngelihat orang-orang gitu sekarang udah pada gede, udah pada kerja, udah pada hilang. Biasanya kita ketemuan kayak Ijen kemarin main hoki lagi akhirnya selama udah berapa setahun lebih lah gak main hoki. Akhirnya kita main hoki lagi. Ya kayak yang wah lu udah pada gede ya sekarang ya, udah pada gila main-main hokinya dan lain-lain, gak kayak zaman dulu. Yes, boleh kita membandingkan terus, cuman ya kita harus mengakui aja ya, kalau yang zaman-zaman sekarang juga luar biasa perkembangannya pesat apapun yang kamu lakuin, dan kamu harus beradaptasi dengan zaman itu. Setuju gak? Kalau sama Ijen Mandagi gak usah adaptasi, request aja ya 081224774917. Lagu-lagu Indonesia seperti biasa Ijen kasih yang sendu-sendu dulu ya. Ini requestannya dari Teh Nani, nanti Ijen bakalan bacain kayak gimana salam-salamnya Teh Nani. Teh, uy.

Kalau Ijen kemarin kan baru ngelakuin kegiatan ya, baru main hoki. Itu tuh pasti kerasa pegel-pegelnya, teman Fox. Nah, selalu Ijen bilang, kalau misalnya kamu nyari pegelinu, encok, nyari persendian, itu bisa pakai yang namanya minyak balur sanga-sanga. Nah, ini ada temennya nih, ada yang bisa digunain bareng. Namanya powder sanga-sanga, teman Fox. Jadi ya, harga satu bungkus powder sanga-sanga ini cuma Rp75.000 aja. Kamu bisa dapetin di Fox Radio Bandung. Oke, kamu kesini, kamu tanya-tanya, kamu beli deh. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

Dan juga Mojang FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Kamu suka olahraga enggak? Kalau zaman tinggi ya lumayan lah, suka-suka olahraga juga. Lumayan nemu olahraga yang nyehatin lagi, nemu olahraga yang keringetin lagi terakhir-terakhir. Padel ya, just for fun aja, mabar-mabar dan lain-lain. Soalnya izin kan ada trauma nih teman Fox. Ada trauma cedera PCL di operasi. Ijan mana gitu ada trauma cedera PCL di operasi. Makanya Ijan tuh menghindari olahraga yang kontak bola gitu kan, kontak kita dengan bolanya atau dengan orang lain. Makanya ke dapat olahraga yang lumayan lah, gak ada kontak cuman capek juga. Nah, ngobrolin tentang olahraga teman Fox. Ada sebuah studi terbaru yang diterbitkan di Frontiers in Behavioral Neuroscience mengungkapkan bahwa manfaat olahraga jauh melampaui sekedar menjaga kebugaran fisik. Wow. Dan riset ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur ini dapat membawa atau membantu otak melepaskan kenangan traumatis. Kenangan traumatis dengan cara meningkatkan produksi BDNF protein yang berperan dalam pembentukan ulang jalur memori di otak. Nah, selain itu juga olahraga rutin juga menurunkan kadar stres, menstabilkan emosi dan memperkuat daya tahan mental seseorang. Jadi udah jadi rahasia umum ya. Kalau olahraga enggak cuma nyehatin diri kita juga, nyehatin mental kita dan nyehatin apalagi. Ja.

0: Pada suka minum matcha nggak teman Fox? Kalau ijen mandagi ya lumayan suka lah ya, apalagi dengan aroma-aroma matcha, oke? Okay? Nah, kalau kamu pengen aroma matcha terus sehat, ini jawabannya. Ada yang namanya sangat-sangat face mask dengan wangi matcha. Dan sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah teman Fox, mengangkat sel mati dan kotoran. Dan harga satu sangat-sangat face mask lagi promo banget, Rp40.000 selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung ya, ini untuk kamu yang beli di Fox Radio Bandung langsung aja. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Pemkot temukan dua arca Pajajaran terbengkalai di Bandung Zoo. Selengkapnya bersama saya, Vira, Vox Intelligence Radio Assistant.
1: Vox News.
0: Pemerintah Kota Bandung menemukan dua arca yang diduga merupakan peninggalan masa kerajaan Pajajaran dalam kondisi terbengkalai di kawasan Bandung Zoo. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan kedua arca tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris barang sitaan, sehingga keberadaannya baru diketahui saat dilakukan pemeriksaan. Dua arca itu diduga merupakan arca Dewi Durga Mahisasuramardini dan arca Agastya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, keduanya menunjukkan indikasi sebagai benda bersejarah yang autentik. Kementerian Kebudayaan dijadwalkan mengamankan sekaligus melakukan analisis lebih lanjut terhadap kedua arca tersebut sebagai upaya pelestarian warisan budaya. Itu dia Vox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita balikin ke Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Vox Radio. Dan visit www.voxradio.com.
3: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Vox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Bentar lagi teman Fox ya, kamu bisa tanya-tanya barengan di Jerman Dagi karena ada tamu yang udah siap untuk ngobrol. Jadi kamu siapin aja pertanyaan-pertanyaan kamu, kamu siapin aja apa ya, kejutan-kejutan kamu. Kira-kira kamu pengen nanya apa atau pengen kasih apa buat doi ya? Selekta Indonesia Ijen Mandagi.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Nah, di Omos FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Yes, Ijen bilang kan kalau misalnya Ijen bakalan kedatangan tamu yang luar biasa. Jauh, men. Jauh banget, tapi gak apa-apa. Langsung aja, ini ada Lukman Podolski.
1: Yo.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Yeah. Ya. Jauh-jauh dari Malaysia nih.
1: Betul,
0: betul.
1: Jauh,
0: kalau misalnya ngobrolin tentang Malaysia dan ngobrolin tentang kota Bandung, udah berapa kali ke Bandung?
1: Ini kali kedua.
0: Kali kedua? Yeah. Yang pertama?
1: Yang pertama
0: sama-sama promo atau jalan-jalan atau gimana?
1: Jalan-jalan, cuma kali ini promo.
0: Oh iya. Yeah. Kali pertama jalan-jalan kemana? Masih ingat nggak?
1: Nggak ingat, tapi apa itu rumah mode?
0: Rumah mode dekat sini dong. Belanja ya.
1: Belanja.
0: Oh rumah mode dekat sini Setia Budi. Itu tuh dekat banget, tinggal jalan juga nyampe deh kayaknya. Terus pendapatnya tentang Bandung, Lukman gimana?
1: Dingin.
0: Dingin. Emang sekarang lagi dingin-dinginnya.
1: Iya.
0: Kalau ada kota yang mirip dengan Bandung di Malaysia?
1: Kota yang mirip
0: yang iklimnya, cuacanya.
1: Okay. Genting Highland.
0: Genting Highland itu di atas kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Sama lah kan.
0: Oh iya.
1: Kita di atas sekarang kan?
0: Di atas sekarang. Iya. Ada yang lebih atas lagi sebenarnya, lebih dingin lagi ada daerah-daerah sini.
1: Di mana?
0: Lembang namanya.
1: Celsiusnya berapa?
0: Berapa Celsiusnya sekarang? Bisa sampai 12. 12-13 ya, di bawah 15 ya. Iya.
1: Yeah. Ada salji?
0: Enggak ada. Yeah. Enggak ada di sini, okay. Tidak ada. Tidak ada. Oke, okay, dan yang pastinya juga kenapa memilih untuk promosi di Indonesia?
1: Karena ada Subang di liriknya.
0: Ada Subang?
1: Iya, ada maksud apa itu? Ada nama tempatnya sama di sini.
0: Ada emang Subang. Subang tuh dekat Lembang.
1: Iya, di Malaysia apa ada Subang?
0: Oh, ada Subang juga. Iya,
1: kebetulan.
0: Oh, kebetulan. Iya, iya. Wait. Ini suka sama pemain bola atau gimana sih Podolski itu?
1: Oke, itunya nama Facebook.
0: Nama Facebook.
1: Namanya Alay kan?
0: Iya sih ya. Kalau dulu emang pakai EA gitu juga ya, sama.
1: Terus nama itu kebawaan nama stage name.
0: Nama stage. Emang asalnya suka atau enggak, atau enggak ada kaitannya sama doi?
1: Enggak ada kaitan pun.
0: Enggak ada.
1: Cuma enggak bisa tukar dah.
0: Oh, sudah jadi trademark kau ya.
1: Iya.
0: Wah.
1: Mau tukar enggak bisa.
0: Iya, karena sudahlah ya.
1: Iya.
0: Gitu. Diterima aja ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Sekarang kita ngobrolin sedikit lah. Kita pemanasan dulu. Kita stretching sebelum berolahraga.
1: Iya.
0: Nah, kalau seorang Lukman vacation, liburan nih.
1: Iya. Yeah.
0: Pilih sinyal susah atau sinyal tinggi, sinyal bagus, sinyal handphone.
1: Oke. Okay.
0: Bagus tapi harus kerja. Mending mana?
1: Yang pertama tuh.
0: Yang pertama, enggak ada sinyal tapi liburan.
1: Yes.
0: Biar tidak ada yang kontak-kontak ya. Kerjaan.
1: Private lah.
0: Private. Yeah. Oke. Okay. Kalau mau kemana liburan yang ada di wishlist-nya seorang Lukman?
1: Di sini atau di mana?
0: Bebas, di seluruh
1: bebas
0: dunia.
1: Oke, okay, saya mau ke Jepang lagi.
0: Kenapa?
1: Saya suka anime.
0: Oh, suka anime.
1: Suka anime.
0: Apa nih yang lagi suka sekarang-sekarang?
1: Yang sekarang apa itu Jujutsu Kaisen.
0: Oh, Jujutsu Kaisen. Yeah, ya. Oh, suka sekali anime.
1: Tapi yang number one Naruto lah.
0: Oh iya.
1: Itu semua nonton.
0: Nonton semua. Ya. Oke. Nah, satu lagi, makanan yang menurut orang lain aneh tapi menurut Lukman itu enak. Good.
1: Apa ya? Matcha.
0: Oh, matcha.
1: Matcha latte.
0: Matcha latte itu menurut orang gitu ya.
1: Iya, kayak enggak kena.
0: Kayak enggak kena, tapi menurut Lukman kena.
1: Bagi saya suka.
0: Enak, ada rasa-rasa apa tuh?
1: Rasa
0: green tea kan, itu green tea kan?
1: Rasa rumput.
0: Jadi suka ngemil rumput?
1: Yeah.
0: Gimana?
1: Oh, vegetarian.
0: Vegetarian. Oke, okay, satu lagi. Ada tidak kebiasaan, ini enggak mau buruk mau baik, kebiasaan seorang Lukman yang pengen dihilangkan?
1: Gimana ya?
0: Yang pengen dilenyapkan. Jadi kebiasaan misalnya aku bangun siang.
1: Okay.
0: Aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Itu pengen dihilangkan dari hidup Lukman, ada gak?
1: Itu excuse ya?
0: Yes.
1: Mungkin
0: apa?
1: Pengen dihilangkan gak?
0: Ya kira-kira aku pengen bisa nih gak bangun siang gitu. Pengen bangun pagi terus. Atau aku mau gak telat, gak mau late dalam melakukan
1: saya
0: apa gitu.
1: Susah tidur lah.
0: Oh yeah. Susah tidur? Selalu pengen menghilangkan itu?
1: Iya.
0: Yeah. Oh.
1: Karena bangun pagi dengan bangun telat beda.
0: Kalau bangun
1: pagi itu waktunya itu panjang kan.
0: Kalau
1: bangun udah tengah hari, sore, kejap aja udah malam.
0: Iya, benar. Berarti pengen hilangkan tidur malam ya.
1: Yeah.
0: Tidur late ya. Kalau di Indonesia namanya begadang.
1: Begadang maksudnya?
0: Begadang itu tidur malam itu. Begadang tidak bisa tidur.
1: Burung hantu?
0: Burung, no no no. Begadang itu kebiasaan tidur malam, sebutannya begadang.
1: Oh, bergadang.
0: Bergadang.
1: Kalau di sana, di Malaysia, orang panggil, ah ini burung hantu.
0: Oh, bergadang burung hantu.
1: Iya, karena malamnya stay up.
0: Ya, hampir sama lah ya. Tapi sekarang kita akan dengerin single terbaru dari seorang Lukman Podolski, Ayah ya.
1: Betul.
0: Okay, let's hear it.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ini lagu girl band, Lukman. Namanya JKT48.
1: Oh, itu yang di Jepang.
0: Yes. Yeah, okay, okay. Jepang itu apa? AKB. Yes, yeah. This is JKT48.
1: Di Malaysia juga ada KLP.
0: 48 itu?
1: Yeah, yeah.
0: Oh, sama. Sama. Yeah. Cabang Malaysia, cabang betul. Indonesia.
1: Jiran.
0: Oke, okay. Yeah. Sekarang lagi promo single Ayah.
1: Iya. Yeah.
0: Wow. Boleh cerita lagu ini tentang apa?
1: Oke, okay, lagu ini adalah tentang broken home, broken family.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, okay. Kita jarang dengar tentang broken family punya
0: yes.
1: isu.
0: Uh-huh.
1: Karena selalu kan kita dengar yang happy-happy,
0: yes.
1: yang beri kegembiraan.
0: Mm.
1: Tapi yang ini dia mau tuh seorang anak yang kehilangan father figure.
0: Father figure.
1: Yeah.
0: Pergi itu father ya?
1: Hilang
0: yeah. ya. Mm. Ya, terus dia menceritakan keadaan-keadaan saat dia sedang broken
1: yeah,
0: home itu.
1: Betul.
0: Oke, ini diciptakan atau ditulis sama siapa?
1: Ditulis sama saya.
0: Wow, yeah. sendiri ya?
1: Iya, yeah. dan diproduce oleh Sabala dan arrangernya Empty Page.
0: Empty Page.
1: Iya, yeah, band lokal di sana.
0: Band lokal di sana. Yeah. Oke, ini single keberapa?
1: Ini udah
0: banyak kali ya?
1: Banyak kali.
0: yeah. Oh iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan bekerja sama dengan label sekarang ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Itu baru atau sudah lama bekerja sama dengan label?
1: Dulu saya sama itu Warner Music.
0: Nah, Warner, oke. Okay.
1: Warner Music, tapi sudah tiada.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang saya berada di Sony.
0: Berada di Sony.
1: Sony Music Malaysia.
0: Sony yeah. Music Malaysia.
1: Yeah.
0: Ya, berarti sekarang semua promo dan distribusi semua sama Sony ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Memilih, kenapa memilih label tidak memilih untuk berjalan sendiri dengan indie-nya?
1: Oke, okay, ada pros and cons-nya.
0: Uh-huh.
1: Kalau indie harus ada tim yang solid.
0: Oh iya, ya, ya, ya.
1: Tapi saya masih mau belajar gimana yeah. mau bergerak sendiri, jadi saya ke label dululah.
0: Alright, yeah, alright. Hmm. Dan ini lagu diciptakan sendiri.
1: Iya. Yeah.
0: Ini pilihan pertama sebagai single atau ada songbeng-songbeng yang lain atau ada lagu-lagu lain selain ini yang untuk tadinya mau dijadikan single?
1: Lagu ini udah lama.
0: Oh, udah lama.
1: Udah lama, tahun 2020.
0: Oh, COVID ya?
1: Ya, COVID. Iya,
0: pas COVID mulai tuh.
1: Iya, terus buka archive-nya, lihat, oh, ini lagu bisa dipolish.
0: Oh iya, iya,
1: bisa di-remastered.
0: Oke. Okay.
1: Terus kami decide, oke. Okay. Coba rilis.
0: Oke, okay, oke, okay, yeah, oke.
1: Okay. Itu yang keluarnya lagu Ayah.
0: Keluarnya lagu Ayah. Yeah. Oke. Okay. Recording prosesnya lama atau sebentar?
1: Seharian.
0: Seharian.
1: Seharian.
0: Recordingnya seharian.
1: Iya, yeah, cuma ada yang part. Satu part itu susah dikit karena kita saya sama produser kita
0: tidak kena-kena tuh, enggak kena-kena.
1: Ada yang enggak kena.
0: Oh, okay.
1: Cuma ada satu part tuh kita bikin jadi kayak itu Chan nonton bola.
0: Oh, yeah. Chan. Oke, okay.
1: Yeah,
0: no,
1: yeah,
0: no, no, no. Yeah, yeah, yeah.
1: So kami tukar-tukar giliran. Tukar suara yeah, untuk yeah, penuhkan that part. Yeah.
0: Kayak canon-canon gitu.
1: Iya, iya.
0: Ya, canon-canon gitu ya. Yeah. Oh, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Satu hari terus untuk proses mixing, mastering dan lain-lain untuk jadi satu lagu itu lama tidak?
1: Lama karena sebelum itu ada version lain, versi
0: oh,
1: lain.
0: Oh, what version? Apa versi apa?
1: Dari segi music aja.
0: Oke. Okay.
1: Liriknya sama.
0: Lirik semua sama.
1: Sama. Cuma
0: musiknya?
1: Musiknya kita ada tukar dikit lah, bagi lagi apa lagi hype.
0: Oh, lebih hype, yeah, lebih like, upbeat ya?
1: Iya, yeah, lebih upbeat.
0: Oh,
1: yeah.
0: Oke. Okay. Mm. Menarik, menarik, yeah. menarik. But overall, ini lagu itu sad sebenarnya ya, sedih
1: sebenarnya,
0: ya sebenarnya. Tapi yeah. dikemas dengan upbeat itu sedikit
1: kayak
0: ya.
1: Kayak jamming.
0: Oh, oke. Oke, oke, oke, oke. So, Lukman tuh sudah punya banyak lagu.
1: Betul.
0: Di songbanknya di rumah atau di di PC, oke, di komputer, dan itu sudah siap untuk jadi album ya sebenarnya.
1: Ada actually udah cukup,
0: udah
1: tapi
0: cukup.
1: Saya pilih untuk single dulu lah.
0: Pilih single dulu lah, yeah, ya. Berarti next single tuh sebenarnya udah ada.
1: Sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Sudah siap.
0: Sudah siap.
1: Sudah siap. Yeah, tinggal tunggu kapan mau rilis nih.
0: Produktif ya.
1: Yeah.
0: Produktif
1: harus.
0: Banget. Harus.
1: Yes.
0: Untuk music video.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Sudah ada. Ini bisa dilihat di mana?
1: Di YouTube ada. Di
0: YouTube
1: nama
0: mana?
1: Saya. YouTube. Lukman Peduski Vevo.
0: Udah yeah. langsung aja lihat di sana.
1: Yeah.
0: Itu storyboard, please tell me. Storyboardnya okay. seperti apa?
1: Storyboardnya yes. konsep apa? Konsepnya kayak Jepang.
0: Oh, Jepang lagi.
1: Memang suitnya di Jepang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Shootingnya di Jepang.
0: Oh, shootingnya di Jepang.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. So jadi kreativitinya semua oleh Mr. Director.
0: Ada anime-animenya enggak?
1: Enggak ada anime.
0: Sayang gak. Sekali.
1: Tapi
0: sayang
1: cuacanya
0: sekali.
1: Itu keren lah.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Dingin kan?
0: Ini tentang apa? Jadi kok apa jalan-jalan di sana kah atau bercerita tentang apa kah atau gimana di sana?
1: Kalau lagunya kan udah serius
0: kan? Yes, serius.
1: Tapi MV-nya itu kayak lucu.
0: Oh gitu?
1: Iya, seorang anaknya sekolah di Jepang. Dan dia menetap sama ayahnya.
0: Oke.
1: Ibunya mungkin enggak ada lah dalam MV-nya.
0: Enggak ada. Cuma, jadi bapak sama anak.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi menunjukkan ayahnya itu akhirnya baru sadar atas kelakuannya itu enggak
0: bagus.
1: Enggak bagus.
0: Yang dulu-dulu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu pada awalnya itu ada baling surat. Itu kapal terbang baling.
0: Iya, kapal terbang kertas itu.
1: Iya, kertas.
0: Oke. Okay.
1: Iya, itu surat.
0: Surat.
1: Ya baling dari mana enggak tahu.
0: Uh-huh.
1: Terus sampai ke ayahnya.
0: Ayahnya baca langsung.
1: Ya, ayahnya baca.
0: Hmm.
1: Ya, terus ke apa itu terus ke scene music itulah.
0: Scene music langsung. Ya, oke, ini menarik sekali. Kalau seorang Lukman Podolski ini over manggung-manggung gitu. Itu full band kah?
1: Apa itu
0: dengan semua musiknya full band, maksudnya dengan semua drum, gitar dan lain-lain.
1: Lagu ini atau
0: semua lagu?
1: Oke, okay, semua lagu enggak karena dulu saya bawa genre R&B.
0: Oh.
1: Iya, R&B okay. Kayak hip hop fusion. Ya eksperimen lah.
0: Yes.
1: Tapi kalau band selalunya kalau konser yang
0: besar ya?
1: Ya besar.
0: Oke, ini menarik. Oke, kita masih bakalan ngobrol-ngobrol teman Fox barengan sama Lukman Podolski. Kamu jangan kemana-mana ya.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Halo wargikanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Masih bersama dengan Ijan Madari dan Lukman Podolski. Yeay. Okay. Nah, kita ngobrolin tentang hip-hop or R&B music in Malaysia.
1: Okay.
0: Itu perkembangannya seperti apa sekarang?
1: Okay, sekarang udah ke hip-hopnya nggak ada yang kayak macam boom bap.
0: Yes.
1: Sekarang dia udah evolve.
0: Yes.
1: Sudah jadi modern, modern hip-hop.
0: Modern hip-hop. Yeah. But itu berkembang di Malaysia?
1: Slowly.
0: Slowly.
1: Yeah, I think that's the new wave.
0: Okay.
1: Of music
0: that, new wave. Yeah. Slowly but sure, yeah.
1: Yeah. Betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oh, Lukman ini selain penyanyi, aktor, juga suka melawak juga katanya.
1: Dulu lah.
0: Dulu, kenapa? Dulu. Stand up comedian or what?
1: No? More to skit.
0: More to skit?
1: Comedy skit.
0: Oh, sketsa. Yeah. Oh, itu pertama sebelum jadi penyanyi atau
1: betul.
0: Gimana?
1: Betul. Sebelum ke arah musik, saya banyak buat jenaka lah.
0: Okay.
1: Sketsa, konten yang kayak lucu lah.
0: Sekarang masih?
1: Jarang. Kalau ada pun mungkin lihat pada mood lah.
0: Oh, lihat pada mood. Tapi kalau orang yang tahu gitu melihat seorang Lukman bernyanyi itu masih suka tidak? Ayo lucu gitu ngelihatnya atau gimana?
1: Ada yang dari ngefans dari dulu lah.
0: Yes,
1: yang zaman content creator tuh ada juga. Yang
0: ada juga.
1: Nanya-nanya kapan mau rilis video sketsa gitulah.
0: Tapi sekarang terpikir kan secara sebagai penyanyi atau soloist membuat single-single ya serius.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kau nanti buat ini lagi, image-nya jadi seperti apa itu terpikir kan?
1: Kayak susah lah.
0: Susah
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau mau karena dulu ada juga lagu-lagu yang kayak komedi gitu.
0: Oh, ada juga.
1: Iya, tapi sekarang yalah udah lanjut usia harus serius lah.
0: Sudah matang.
1: Boleh lah. Sikit lah.
0: Sikit-sikit boleh ya. Oke, berarti sekarang fokus nyanyi saja ya. Fokus solo saja. Atau
1: boleh.
0: Ada kegiatan lain selain ini?
1: Kegiatan lain saya ada lakukan live stream.
0: Oke.
1: Ya, di YouTube lah.
0: Apa itu? Ngapain? Apa yang dilakukan di situ?
1: Kayak gaming.
0: Oh, gaming.
1: Horror gaming.
0: Horror gaming.
1: Horror gaming. Oh, kayak ini apa? Winda.
0: Iya.
1: Winda Basudara.
0: Iya. Jadi masuk ruangan terus ngomong kayak seperti itu ya.
1: Iya. Wow. Non-stop talking with the chat. Iya.
0: Iya. Setiap hari, every day.
1: Kalau ada waktu, ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Ya bolehlah ajak pendengar dari Fox Radio. Yeah. Ini namanya Teman Fox.
1: Teman Fox.
0: Teman Fox buat request lagu terbaru dari seorang Lukman. Boleh.
1: Kalau ada ajalah. Yang request, terima kasih.
0: Oke, okay, kalau ada yang request, terima kasih.
1: Yeah.
0: Ini boleh di request di tiap program yang ada di Fox Radio ya.
1: Mantap.
0: Oke, okay, next kira-kira bakalan ada project apa? Next-nya
1: mungkin lagi satu single.
0: Yes.
1: Tapi genre-nya lain lah dikit. Iya. Eksperimen kan?
0: Selalu ada surprise ya. Selalu ada surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi apakah bakal featuring dengan another musician?
1: Belum lagi.
0: Tapi ada kemungkinan.
1: Ada kemungkinan, tapi mungkin tahun harapan lah.
0: Tahun harap ya. Sebentar lagi loh. Sekarang sudah Juli ya. Juli, Agustus.
1: Kejap je.
0: Kejap lagi ya. Oke, Lukman, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dan jangan lupa untuk mampir-mampir lagi main ke Fox Radio kalau ke Bandung. Jangan lupa untuk makan makanan khas Bandung.
1: Baik.
0: Kuliner di Bandung.
1: Saya enggak cukup hari ini.
0: Enggak cukup
1: mau
0: hari ini.
1: Mau extend.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Ya, Lukman.
1: Thank you so much.

Teman Fox, udah di akhir ini ya, akhir minggu ya. Berarti besok udah weekend, udah ada yang mau jalan-jalan, udah ada yang mau ketemu sama keluarga, udah ada yang mau ngapa-ngapain. Yang pasti kamu jaga kesehatan teman Fox ya. Kamu jaga kesehatan kamu supaya kalau misalnya kamu mau ngelakuin apapun yang kamu pengen lakuin di weekend ini, kamu bisa lakuin dengan kondisi yang sehat. Oke, salam buat keluarga juga. Yang pastinya kalau mau weekend-weekendan di luar kota, periksa kesehatan kamu dan kendaraan kamu. Oke, tetap di mana rangkulah teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan. Happy weekend teman Fox. Ketemu Senin ya.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Sampah tu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Shopee.
1: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
6: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
7: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi. Tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
6: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa.

0: Seneng kamu dengerin suaranya? Sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Antisipasi begal hingga kriminal jalanan, 300 personel gabungan sisir Kota Bandung. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sebanyak 300 personel gabungan dari Polrestabes Bandung, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan diterjunkan untuk menggelar patroli skala besar di sejumlah titik rawan di Kota Bandung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi aksi begal, geng motor, dan berbagai tindak kriminal jalanan yang belakangan meresahkan masyarakat. Patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan kejahatan, terutama pada malam hingga dini hari. Selain menyisir jalan-jalan utama, petugas juga akan meningkatkan pengawasan di area permukiman dan ruang publik. Pemerintah Kota Bandung berharap pengamanan terpadu ini dapat meningkatkan rasa aman masyarakat saat beraktivitas. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa, setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat proses pengambil alihan Jalan Cihampelas beserta seluruh aset yang berada di atasnya dari Pemerintah Kota Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, dari Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
5: Fox News.
4: Fox News.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan alasan pengambil alihan Jalan Cihampelas beserta Teras Cihampelas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar proses penataan kawasan bisa berjalan lebih cepat tanpa terkendala pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi. Setelah proses hibah aset dari Pemerintah Kota Bandung selesai, seluruh pengelolaan kawasan termasuk Teras Cihampelas akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar. Dedi menegaskan, fokus utamanya adalah mempercantik dan menata kembali kawasan Cihampelas agar lebih nyaman, tertib, dan menjadi ruang publik yang lebih baik bagi masyarakat. Keputusan mengenai nasib Teras Cihampelas, termasuk kemungkinan pembongkaran, akan ditentukan setelah proses pengalihan aset rampung. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu enak di Fox Rewind.
6: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
7: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
5: 2 bulan lebih lah keringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah, sampai air kali yang kotor. Kalau minum beli air isi ulang.
6: Saya merintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur karena kepolisian juga.
7: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
8: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG, termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
9: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN. Kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya. Tidak lagi.
8: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
7: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsin.
10: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
11: Barang yang diimpor dari Brasil, MBM ini adalah hasil ekstraksi lah, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
10: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
12: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
10: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
7: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
1: Seorang petani Roy Lesmana hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
5: 2 bulan lebih lah keringannya di sini nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum beli air dari isi ulang galon.
1: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga khususnya mandi, cuci, dan kakus dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
13: Mudah-mudahan mah dipasok air bersih buat minum apa orang beli.
7: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menyampaikan kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
14: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
7: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai berisiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PRSSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsiarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar, Tuti Turimayanti, mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
15: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, terus saya mengapresiasi, ini harus terus turun, tidak dalam bentuk sampai di sini. Nah, maraknya gadget saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih, terutama bagi kami nih kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak, sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
7: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
16: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
17: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
6: Saya merintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah melakukan pelanggaran.
7: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita parubaya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
18: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nur Saini, warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
19: Yang bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang dimiliki oleh korban, yaitu berupa perhiasan emas.
18: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nur Saini, wanita parubaya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
20: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Mahkamah Konstitusi memutuskan sisa kuota internet nggak boleh hangus. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kabar penting nih buat kita semua yang hobi beli paket data. Mahkamah Konstitusi baru aja mengetuk palu dan mengabulkan sebagian gugatan soal kuota internet yang hangus. MK menegaskan, penyedia layanan telekomunikasi alias operator seluler wajib ngasih pilihan layanan yang bikin sisa kuota kamu tetap aktif dan bisa dipakai. Menurut MK, sisa kuota yang udah dibayar itu adalah hak milik konsumen, baik kamu yang pakai prabayar maupun pasca bayar. Jadi sisa data nggak boleh langsung raib cuma gara-gara masa aktifnya habis. Nantinya, operator harus siapin pilihan opsi seperti akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif sampai pengembalian dana atau refund. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aparat kepolisian dipersenjatai bakal patroli di lokasi rawan tindak kriminal. Gubernur gelar sayembara penangkap pelaku kejahatan. Polisi tangkap dua saudara kembar pengedar narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aparat kepolisian dipersenjatai akan berpatroli di sejumlah lokasi terdeteksi rawan begal ataupun tindak kriminal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan titik rawan Kota Bandung tersebut antara lain merupakan daerah perbatasan dan beberapa taman kota. Menurutnya nantinya akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari terjadinya aksi hakim sendiri. Selain itu, beberapa lokasi yang saat akhir pekan menjadi titik keramaian juga menjadi perhatian seperti kawasan Asia Afrika, alun-alun sampai Braga, termasuk wilayah Pusdai.
1: Nanti mah kita patrolinya akan gabungan beberapa titik rawan di Kota Bandung yang akan diperhatikan. Jadi yang daerah perbatasan nih ya, diantaranya adalah Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Nasution. Karena itu masuk ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cimahi. Ya, itu satu. Kedua juga beberapa taman itu dianggap rawan, diantaranya Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibenying, Taman dan Alun-Alun Regol, serta Alun-Alun Cisanduk. Akan ada perhatian khusus di mana nanti di titik-titik tersebut akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari yang namanya main hakim sendiri. Kita kapan akan rapat secara detailnya, cuman nanti patroli itu akan kita apelkan bersama setiap malam, itu mulai jam 11 malam, pasukan menyebar, baru akan kumpul lagi jam 6 pagi.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan dana pribadinya untuk hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Dalam acara apel siaga pilih sampah di Sarana Olahraga Arca Manik Kota Bandung pada Jumat pagi tadi, Gubernur menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menekan kasus kekerasan yang terjadi di jalanan. Gubernur menjanjikan hadiah 5 juta sampai 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap pelaku berbagai aksi kejahatan seperti maling, copet, atau jamret. Selain sayembara, Gubernur menyatakan Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jawa Barat, terutama yang masuk rawan kejahatan.
2: Jadi misalnya gini, logikanya sederhana, maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan, 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa, misalnya ronda, udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Nah yang seperti itu kan harus dipacu warga kita. Ya kan ada nanti beresikonya apa? Saya katakan kan nanti yang diberi hadiah itu, nanti yang sudah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres.
0: Jajaran kepolisian daerah Jawa Barat mengapresiasi sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto menilai adanya sayembara akan meningkatkan motivasi warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan bagi aparat kepolisian, Kapolda menyebut tugas dan tanggung jawabnya menegakkan hukum diantaranya wajib menindak terhadap pelaku begal. Selain itu, Kapolda mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri jika mendapati adanya tindak kejahatan. Meski begitu, masyarakat berhak untuk melakukan pembelaan diri jika pelaku kejahatan melakukan perlawanan.
3: Ya, kita menyambut baik bahwa Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Ya, motivasi kepada semua pihak kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib penegakan hukum terhadap seperti begal. Ya, begal menjadi atensi bersama, menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan siskamling.
0: Warga yang sudah terpapar judi online atau judol harus menjalani rehabilitasi atau terapi ke psikiater. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menanggapi tingginya tingkat kasus judi online bahkan wilayah Bojongloa Kaler di Kota Bandung, termasuk dalam daftar daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Erwin mengibaratkan orang yang sudah terkena judol sama kasusnya dengan orang terkena narkoba yang akan terus ketagihan seperti kecanduan. Menurutnya pencegahan melalui hukum positif memang perlu, namun yang lebih penting adalah mengubah mental dengan rehabilitasi.
4: Kalau bicara judol itu bicaranya, kalau misalnya kitab itu kitab talim-talim tentang akhlak. Tentunya bagaimana akhlak ini bisa diubah gitu. Al-wa'yu ad-dini ini apapun gitu kan, nah, orang udah kena judi itu bisa habis semuanya. Gitu. Bisa habis apapun bisa dia jual, makanya inilah perlu... Kalau perlu sih orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya, ya karena mereka sudah menjadi kecanduan, udah agak sulit sama dengan kena narkoba udah kena judi perlu direhab kalau perlu bagi yang sudah kena judi harus direhab.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE, yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Batik Jawa Barat semakin dikenal di Nusantara, apalagi setiap di daerah memiliki corak batik yang berbeda. Keragaman batik tersebut akan dipamerkan pada 24 dan 25 Juli 2026 di Graha Manggala, Siliwangi. Ketua Yayasan Batik Jabar, Sandy Yusuf, menyatakan masih banyak warga yang belum paham bahwa membatik adalah proses yang harus dijalani dengan ketekunan.
6: Ada semacam lomba batik gitu ya, mungkin di sehelai kain yang kecil, itu dilombakan dari para pengunjung, para tamu yang berbelanja, bisa ikut merasakan bagaimana betapa singgitnya membatik, jadi mencanting, canting tulis ya. Batik itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang ingin saya sampaikan atau sosialisasikan juga kepada masyarakat, mungkin belum semuanya paham, bahwa yang dikatakan batik itu adalah sebuah proses.
0: Polisi menangkap dua orang pengedar narkotika jenis sabu di sebuah area gudang stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kedua tersangka merupakan kakak beradik kembar, masing-masing berinisial AB dan ABK. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Aga Sonjaya mengatakan, dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, kedua pelaku diduga bukan hanya sebagai pengguna, tapi bagian dari jaringan peredaran narkotika. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi penangkapan, termasuk narkotika jenis sabu seberat 25 gram.
7: Setelah terjadi penangkapan terhadap dua pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu. Salah satu pelaku kita lumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota kita, yaitu yang berinisial AB. Di TKP ditemukan berupa alat-alat penggunaan juga narkotika jenis sabu kurang lebih bruto ya 25 gram.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Aji desak Presiden Prabowo minta maaf terkait istilah Londo Ireng. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Tuntutan ini muncul setelah Presiden mengibaratkan wartawan, pengamat, hingga LSM yang kritis sebagai Londo Ireng dalam pidatonya di acara Harla PKB Kamis malam lalu. Sekjen AJI, Bayu Wardana, menilai kiasan Londo Ireng yang bermakna pengkhianat bangsa demi kepentingan asing adalah tuduhan tanpa dasar yang mendiskreditkan profesi jurnalis. AJI menegaskan, pers bekerja berdasarkan fakta demi memberikan kritik konstruktif untuk perbaikan publik, bukan untuk menyerang pemerintah, apalagi membela kepentingan asing. AJI pun meminta kepala negara untuk lebih terbuka menerima kritik dan membenahi tata kelola pemerintahan, alih-alih menyerang pembawa berita. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu enak di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Vox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
2: Tiffany Kenanga kembali memperkenalkan karya terbarunya berjudul Kata Siapa. Sebagai rilisan independen terbarunya, lagu ini menghadirkan kisah tentang keberanian buat melepaskan masa lalu, menemukan kembali rasa percaya diri dan membuktikan kalau kebahagiaan tetap bisa hadir setelah sebuah hubungan berakhir. Ini dia Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa.

itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.fox.

0: Aji desak Presiden Prabowo minta maaf terkait istilah Londo Ireng. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Tuntutan ini muncul setelah Presiden mengibaratkan wartawan, pengamat, hingga LSM yang kritis sebagai Londo Ireng dalam pidatonya di acara Harla PKB Kamis malam lalu. Sekjen AJI, Bayu Wardana, menilai kiasan Londo Ireng yang bermakna pengkhianat bangsa demi kepentingan asing adalah tuduhan tanpa dasar yang mendiskreditkan profesi jurnalis. AJI menegaskan, pers bekerja berdasarkan fakta demi memberikan kritik konstruktif untuk perbaikan publik, bukan untuk menyerang pemerintah, apalagi membela kepentingan asing. AJI pun meminta kepala negara untuk lebih terbuka menerima kritik dan membenahi tata kelola pemerintahan, alih-alih menyerang pembawa berita. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

0: senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini bahas bareng. Seru senja.
2: 91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus kutus teman Fox. Seru senja di hari Jumatnya gimana nih? Menyenangkankah? Berkahkah? Asik. Insya Allah ya, sehat semuanya buat teman Fox yang hari ini lagi ngerasa kurang sehat atau lagi nggak oke moodnya. Kita bangun moodnya biar oke ya. Happy Travis terus senja.
1: Biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

I'm in love. 91.7 FM Fox Radio Band, you feel good little things coming from One Direction, teman Fox ya. Sekaligus juga membuka perjumpaan kita di Seru Senja. Hari ini sih harapannya akan bahagia ya, akan menyenangkan. Kenapa? Karena mau masak-masak. Apapun yang bikin bahagia itu adalah makan ya. Orang Indonesia itu menurut survei bete, sedih, galau, seneng, perayaan, apapun, makan pokoknya mah, makan ya. Nanti kita mau masak-masak teman Fox ya. Dan hari ini Seru Senjanya mau ngebahas soal trotoar, katanya belum ramah untuk stroller dan juga kursi roda cenah. Jadi pernah gak sih kamu ngerasa kalau trotoar yang harusnya aman buat jalan kaki malah bikin ribet? Seorang warga Bintaro ini mengeluh kondisi trotoar di kawasan Boulevard yang dinilai belum ramah buat pengguna stroller maupun kursi roda. Bahkan nih, karena ada tiang pembatas di tengah trotoar, dia terpaksa turun ke jalan dan melawan arus sambil mendorong stroller anaknya. Menurutnya, kondisi ini sudah dirasakan sejak anak pertamanya sampai sekarang anak ke-8. Banyak anak yang gak ada, anak kedua ya. Dia juga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan supaya trotoar bisa lebih aman, nyaman, dan juga inklusif untuk semua pengguna. Doain aja mbak ya, mudah-mudahan tuh bener anak ke-8 itu di trotoar dibenerin tuh. Kasihan juga. Di Bandung juga lagi diberes-beres ini trotoar ya, jadi agak-agak rarudet gitu dan banyak kebul di jalannya. Jadi stay safe teman-teman kalau lagi di jalan.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya Sanga-Sanga. Teman Fox, ini ada sesuatu yang baru ya, namanya adalah minyak gatalin dari Sanga-Sanga. Diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan juga iritasi di kulit, teman Fox ya. Dengan kandungan jahe merah, ada juga citronella oil dan juga peppermint oil. Harga satu botol 60 ml minyak gatalin Sanga-Sanga adalah 70.000, sorry. Dapatkan minyak gatalin Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babi Bambang Pranoto. Jadi kalau kamu udah mulai gatal-gatal nih kulitnya ya, harus siapin. Beli aja gatalin ya. Belinya di sini, di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sampelnya ada pasti. Produk yang lain ada juga.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
4: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
3: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: 91.7 FM.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox ya. Masih bareng Papi Trevi di Seru Senja. Ini kalau ngomongin soal makanan-makanan yang jadi kesukaan warga Indonesia, apalagi kalau bukan betul baso. Ya, ade goreng ge ku baso. Jadi kalau bahasa Sunda bisa gitu, ade goreng ge ku baso. Namun sekarang berubah, ade goreng ge ku basreng. Teman Fox, ini ada satu studi berdasarkan survei Jakpat terhadap 2003 responden. Baso dipilih sebagai makanan favorit oleh 54,1% warga Indonesia. Angka ini bikin baso masuk ke daftar makanan favorit lebih dari separuh masyarakat Indonesia. Gila. Gak cuma itu doang ya. Antusiasme pencinta baso juga terlihat lewat acara Ada Bakso Vaganza ya, digelar di Plaza Sudirman di GBK dengan puluhan gerai bakso dan juga berbagai aktivitas menarik nih teman Fox ya. Ini sampai dengan tanggal 26 Juli katanya. Jadi kalau pengen ke sana silakan langsung mabok-mabok bakso loh tuh ya.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan. 91.7 FM. 91.7 FM.

0: Marak begal, Kapolda Jabar persilakan warga minta pengawalan polisi saat pulang malam. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Buat teman Fox yang sering harus pulang larut malam, ada info penting terkait keamanan di jalan raya nih. Menanggapi maraknya aksi begal belakangan ini, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto menghimbau masyarakat untuk tidak ragu meminta bantuan kepolisian jika merasa takut atau terancam saat berkendara di malam hari. Kapolda menegaskan, seluruh jajaran kepolisian di Jabar sudah diinstruksikan untuk merespon cepat laporan warga yang membutuhkan pengawalan. Petugas yang siaga di berbagai titik rawan siap mendampingi masyarakat agar bisa sampai di rumah dengan selamat. Langkah ini menyusul aksi sejumlah warga yang memilih melapor dan meminta pengawalan polisi saat harus melintasi jalanan sepi di malam hari. Jadi, buat warga yang kerja sampai malam atau terpaksa melintas di area rawan, jangan ragu untuk kontak kantor polisi terdekat ya. Tetap waspada dan stay safe di jalan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Pepi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: 91.7 FM.
4: Feel good.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox masuk di jam terakhir seru senja ya. Dan ini mau ngomongin soal ada Pandawara versi Saset katanya. Kayak gimana tuh, mini-mini apa gimana? Jadi katanya ada ya anak kecil yang ya ikut bantu-bantu untuk bebersih Cina ya. Keren sih, tapi kita akan bahas ini di Seru Senja.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Senja. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Voice of FM Fox Radio Bandung Feel Good. This is Two Hearts coming from Phil Collins, teman Fox ya. Saya mau menyapa dulu untuk sahabat saya Gilar Nur Zaman lagi mau jemput istrinya Cina. Suami siaga banget jemput istri. Terima kasih untuk informasi dan juga ilmunya ya, nanti akan saya coba. Buat teman Fox juga yang hari ini lagi ngerasain bingung gitu ya, karena ada satu dan lain hal yang memusingkan gitu ya terkait pekerjaan. Kadang suka bikin jadi bad mood gitu ya, moodnya jadi gak oke. Jadi malas beberes, malas bebersih gitu ya. Tapi beda nih sama bocah. Ini yang dijuluki Pandawara versi Saset. Di bocah senang beberes nih. Berhasil mencuri perhatian warganet karena aksi pedulinya terhadap lingkungan. Lewat video yang viral di media sosial, bocah ini mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dan gak membuang sampah sembarangan. Karena semangatnya itu, banyak netizen yang menjulukinya sebagai Pandawara versi kemasan saset. Meski usianya masih kecil, aksinya menuai banyak pujian dan juga dianggap bisa jadi contoh kalau kepedulian terhadap lingkungan bisa dimulai dari siapa saja, teman Fox tuh. Ya, jangan malu sama anak kecil. Harus malu sama anak kecil. Anak kecil aja udah bisa dan juga paham gitu ya caranya gimana untuk menjaga lingkungan, terutama lingkungan kita sendiri gitu ya. Dan adek, mudah-mudahan bukan konten aja ya, dek. Sekarang tuh kalau mau positif sama orang tuh kadang suka susah gitu. Apa hati guenya yang kotor ini?

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good. 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good. Apa?

Teman Fox, ada yang merindukan rasa nyaman di pinggang buat usia-usia 40 ke atas. Kadang-kadang suka kerasa, aduh, kerja capek dikit, pinggang berasa. Ya Allah, ada-ada aja ya. Kamu wajib banget nih, sedia sanga-sanga minyak balur klasik ya. Jadi jangan sampai kamu gak bawa. Karena kalau udah mulai-mulai kerasa encok, rematik gitu ya, dan penyakit degeneratif lainnya, coba deh dibalur pakai sanga-sanga minyak balur klasik yang harga satu botolnya 170.000 dan itu 100 mili banyak. Dapatkan sanga-sanga minyak balur klasik di Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi ya, dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Sekarang udah ganti nama jadi sanga-sanga.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sangasanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sangasanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sangasanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sangasanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sangasanga sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sangasanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sangasanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sangasanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sangasanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sangasanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangasanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sangasanga, sing ada lawan. Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: OJK turun tangan usut dugaan pelecehan oleh debt collector Credivo. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Isu perlindungan konsumen pinjaman online kembali jadi sorotan teman Fox. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, resmi memanggil pihak Credivo dan Creditfast terkait dugaan penagihan yang tidak beretika, bahkan diduga mengarah pada tindakan pelecehan terhadap seorang konsumen di Purworejo, Jawa Tengah. Meskipun penagihan dilakukan oleh pihak ketiga atau agensi penagih, OJK menegaskan bahwa perusahaan aplikasi pinjol tetap wajib bertanggung jawab penuh atas seluruh proses penagihan di lapangan. OJK telah meminta pihak perusahaan untuk menggelar investigasi internal yang menyeluruh, mengevaluasi standar operasional penagihan, serta menindak tegas penagih yang terbukti melanggar aturan dan standar etika. Saat ini, OJK masih terus melakukan pendalaman dan menghimbau masyarakat untuk selalu mengedepankan komunikasi yang baik, serta tidak ragu melapor jika menemukan tindakan penagihan yang menyalahi aturan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita balikin ke Pepi Trevi di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: I pun tak tahu. No wonder lah my friends pun tak suka you. So I guess that's the end of our story. I hate kata she accepted his apology. Tapi last-last kita dapat tahu she was cheating too with her ex boyfriend's best friend.
1: 91.7 Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox ya. Dan ini sudah azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Yuk kita salat dulu yuk. Thank you buat Jojo Producer, terima kasih juga buat DJ Mul dan juga Andre Kemir Musik dan juga Program Director. Ketemu lagi sama Pepi berarti nanti jam 7 di Fox Night Show ya, gantiin Citra. Oke, okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salat maghrib.
2: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode ke-8, Fitnah Mematikan.

Pada episod ke-7 dikisahkan, pasukan Majapahit menyerbu Tuban. Pada hari pertama, Nambi memimpin pasukan Majapahit, namun kalah dan terpukul mundur. Ini membuat Raja Majapahit Raden Wijaya marah, lalu memerintahkan Lembu Sora dan Kebu Anabrang memimpin pasukan Majapahit melanjutkannya. Tuban pun kembali diserbu, menjadi arena pertumpahan darah. Ranggalawe Adipati Tuban bersama pasukannya yang sudah bersiaga dengan gigih menghadapi serbuan itu. Namun, dalam suatu pertarungan di Sungai Tambak Beras, Ranggalawe gugur di tangan Kebo Anabrang, salah satu pimpinan pasukan Majapahit. Melihat itu, Lembu Sora, pimpinan pasukan Majapahit lainnya, gelap mata. Meskipun Ranggalawe musuh Majapahit, tetapi ia juga adalah keponakan Lembu Sora. Karena itu Lembu Sora menikam dari belakang Kebo Anabrang sampai tewas. Peristiwa ini membuat Raden Wijaya mengurung diri sedih. Selanjutnya, Arya Wiraraja mengundurkan diri dan menagih janji Raden Wijaya untuk memberikan sebagian wilayah kerajaan. Kondisi Majapahit yang suram dimanfaatkan oleh Mahapati menghasut raja agar menghukum Lembu Sora. Bagaimana kelanjutannya? Silakan mengikuti Sandiwara Radio Babat Majapahit episode ke-8 subjudul Fitnah Mematikan. Selamat mendengarkan.

0: Selirku, selirku, di mana dirimu? Selirku, kamu di mana? Ah, ternyata kamu ada di sini.
1: Gusti Mahapati, kenapa sangat gembira? Ada apa gerangan?
0: Selirku, tidak lama lagi aku akan berhasil menyingkirkan pesaingku. Aku pasti akan berhasil menduduki jabatan yang tinggi itu.
1: Nanti setelah Gusti naik jabatan, pasti banyak berdatangan wanita lainnya. Bahkan para bidadari di surga pun datang menawarkan diri menjadi selir Gusti.
0: Kau bisa saja, selirku. Engkau, selir kesayanganku, tidak ada lagi wanita yang bisa mengalahkan kecantikanmu.
1: Kalau boleh saya tahu, jabatan apakah yang Gusti Mahapati akan dapatkan di Majapahit?
0: Tentu saja, jabatan Mahapati Majapahit.
1: Tapi bukankah jabatan Mahapati Majapahit dipegang oleh Empu Nambi?
0: Ya, memang. Tapi tidak lama lagi, akulah yang akan mendapatkannya.
1: Oh, Dewata Maha Agung, saya turut bahagia. Kakanda Gusti Mahapati, jika Dewata Maha Agung bermurah hati memberi Gusti jabatan yang tinggi itu, apakah Gusti bermurah hati juga mengabulkan permintaanku?
0: Selirku, jasamu padaku sangat berarti. Kaulah wanita yang mampu menghiburku di saat aku membutuhkan layanan yang terbaik. Ayah, apakah yang kau minta, selir kesayanganku? Emas, intan, berlian, katakan saja.
1: Bukan emas, bukan intan, tetapi sayangilah hambamu ini sebagai wanita utama melebihi istri resmi Gusti Mahapati.
0: Tentu saja.
1: Dan berhentilah mencari selir baru, Gusti.
0: Iya.
1: Berjanjikah Gusti Mahapati?
0: Aku berjanji.
1: Bahkan jika perempuan itu adalah bidadari, Gusti harus menolak atau menjauhinya.
0: Iya, aku berjanji. Selirku, apakah kita hanya berbicara malam ini? Sudah, jangan lama-lama. Ayo, ambilkan ramuan sakti itu dan layanilah aku supaya urat-urat di kepalaku yang tegang karena memikirkan cara-cara menyingkirkan pesaing jabatan itu mengendor. Esok adalah waktunya menyingkirkan Lembu Sora.
1: Tentu saja, Gusti. Selir kesayangan siap melayani Gusti Mahapati yang gagah perkasa.

0: Hatur sembah ke hadapan Paduka Raja Majapahit.
1: Ada apa prajurit jaga?
0: Gusti Mahapati bermaksud menghadap Paduka.
1: Ya, biarkan dia masuk.
2: Hatur sembah, Rahayu.
1: Kenapa paman menghadapku?
2: Hamba melaporkan ketidakpuasan terhadap belum dihukumnya Lembusora semakin merebak. Para rakyat berbisik-bisik tidak puas. Sedangkan putra almarhum Kebo Anabrang, yaitu Kebo Taruna, berkeinginan membalas dendam kepada Lembusora. Tetapi hamba menahannya agar bersabar. Mungkin juga Nambi, selaku Mahapati Majapahit, diam-diam ingin membunuh Lembusora.
1: Aku sudah memikirkan hal itu.
2: Oh, maafkan hamba, Paduka. Paduka harus cepat memutuskan agar Majapahit tidak goyah yang dapat dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang Majapahit.
1: Setelah semalam memikirkannya, kuputuskan menghukumnya. Pertama, menghentikan Lembusora dari tugas-tugas jabatannya. Kedua, membuangnya ke Tulembang sebagai rakyat biasa. Bagaimana menurut paman?
2: Ya, hamba rasa keputusan itu sangat bijaksana.
1: Aku tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Lembusora. Jasanya padaku dan Majapahit sangat besar. Biarlah alam yang liar dan ganas di Tulembang membunuhnya.
2: Kalau begitu, apakah hamba bisa membuatkan surat perintah dari Paduka?
1: Tulislah surat perintahnya. Nanti aku menandatanganinya. Sampaikan juga kepada para rakyat maupun Kebo Taruna agar tidak resah lagi karena aku sudah menghukum Lembusora.
2: Sendiko Paduka. Rahayu.
3: Rahayu, Paman Mahapati.
2: Saya mencari Tuan untuk mengabarkan keputusan Paduka Raja Raden Wijaya terhadap Lembusora.
3: Oh, bagaimanakah keputusan Paduka?
2: Paduka Raja memecatnya sebagai Patih Daha dan sebagai penggantinya diangkat Kebo Taruna, putra dari Kebo Anabrang.
3: Ya, itu keputusan yang tepat.
2: Keputusan lainnya, Lembusora diturunkan kastanya menjadi sudra dan dihukum buang.
3: Dibuang kemana? Kenapa Paduka tidak menghukumnya mati? Bukankah Lembusora berkhianat pada Majapahit karena membunuh Kebo Anabrang?
2: Paduka menimbang-nimbang. Bagaimanapun juga, Lembusora berjasa besar pada pendirian Majapahit. Saya kira ini keputusan yang bijaksana. Menghukum buang Lembusora ke Tulembang serta kastanya diturunkan menjadi sudra.
3: Tulembang adalah daerah terpencil yang gersang.
2: Ya, sangat terpencil dan jauh. Semoga Lembusora menerima keputusan ini dengan lapang dada. Tapi kalau tidak, adalah tugas Tuan Mahapati Empu Nambi untuk menghukumnya, bukan? Jadi, persiapkan segalanya. Siapa tahu, Lembusora menolak keputusan ini dan melakukan pemberontakan.
3: Ya, Paman benar. Lembusora pasti sama tabiatnya dengan keponakannya Ranggalawi. Aku harus menambah pasukan di Kerajaan Majapahit.
2: Lakukanlah. Jangan sampai kegagalan Tuan dulu menaklukkan Ranggalawi terulang lagi dalam menghadapi Lembusora. Kewibawaan Majapahit sekarang berada di tanganmu, Empu Nambi.
3: Tidak. Aku pasti tegas. Kalau kulihat Lembusora bergelagat buruk,
2: bunuh saja. Bunuh saja. Membunuh pembangkang tidak melanggar hukum Kerajaan Majapahit. Semua rakyat, pejabat Majapahit mendukungmu.
3: Terima kasih, Paman Mahapati. Apa yang Paman bawa itu?
2: Ya, ini adalah surat. surat keputusan dari Paduka Raja Raden Wijaya atas pemecatan Lembusora, dan juga surat keputusan ia dibuang ke Tulembang. Kalau Tuhan mau, bacalah.
3: Terima kasih, Paman. Iya. Surat ini sudah tegas memecat Lembusora sebagai pejabat patih di Daha. Juga keputusan Paduka Raden Wijaya menghukumnya buang ke Tulembang.
2: Baiklah, Tuan. Saya akan menyampaikan surat keputusan ini kepada Lembusora.
3: Kalau begitu, saya akan memerintahkan seregu pasukan untuk mengawal Paman.
2: Sebenarnya, saya memerlukan pengawal. Tetapi, saya masih mampu menjaga diri dan masih mampu menghadapi langsung Lembusora.
3: Kalau begitu kemauan Paman, silakan.
4: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Hatur sembah, Paduka Lembusora.
1: Ada apa, prajurit jaga?
0: Hamba melapor. Hamba melihat dua sosok berkuda datang kemari.
1: Mungkin tamu penting. Aku akan menemuinya.
0: Sendiko.
1: Oh, Paman Mahapati. Rahayu.
2: Rahayu Lembusora.
1: Silakan masuk, Paman.
2: Lembusora, saya datang bukan untuk bertamu, tapi datang sebagai sahabat yang prihatin dengan apa yang kudengar dalam percakapan di keraton.
1: Apakah percakapan itu tentang diriku?
2: Wah, tentu saja. Bukankah sejak perang di Tuban, di mana kau membunuh Kebo Anabrang, tidak ada lagi penghadapan? Bahkan, tidak ada pesta merayakan kemenangan itu.
1: Saya pun tidak pernah dipanggil menghadap Paduka Raja.
2: Lembusora, Paduka Raja lebih banyak mengurung diri. Semuanya itu karena ulahmu. Saat ini, kegelisahan merebak di Majapahit. Paduka Raja tidak bisa lagi menutupi kesalahanmu dalam perang di Tuban. Kesalahanmu berat, berkhianat, karena membunuh Kebo Anabrang yang saat itu tengah menjalankan tugasnya sebagai salah satu panglima perang Majapahit dalam menumpas pembangkang Ranggalawe. Bahkan, kau menikamnya dari belakang secara pengecut.
1: Aku pun mengakui kesalahan itu. Aku kilap. Aku tidak tahan melihat Kebo Anabrang menyiksa keponakanku Ranggalawe.
2: Ya, atas kesalahanmu itulah, demi keadilan dan meredam keresahan para rakrian dan para prajurit Majapahit serta keluarga dari almarhum Kebo Anabrang, maka Paduka Raja berencana memberimu hukuman buang.
1: Tidak, aku adalah Patih Daha.
2: Tuan juga rencananya dipecat sebagai Patih Daha.
1: Aku dipecat sebagai Patih Daha? Siapa sebagai penggantiku?
2: Sebagai penggantinya, Paduka Raja menunjuk Kebo Taruna, putra dari almarhum Kebo Anabrang, menjadi Patih Daha.
1: Kebo Taruna masih remaja, belum pantas menjadi patih.
2: Paduka Raja yang berhak memutuskan, bukan tuan. Walaupun Kebo Taruna masih remaja, tetapi luka batin yang dialami karena kematian ayahnya membuatnya matang dan dewasa.
1: Ini sungguh rencana keputusan yang tidak adil. Aduh, jagat Betara. Paman Mahapati, kemanakah Paduka Raja rencana membuangku?
2: Paduka Raja tidak membuangmu ke neraka.
1: Paman Mahapati, janganlah bergurau.
2: Lembusora, kudengar tuan akan dibuang ke Tulembang.
1: Tulembang? Bagaimana mungkin aku dan keluargaku bisa hidup di sana? Tidak, aku tidak terima dengan keputusan ini. Aku lebih baik dihukum mati.
2: Maafkan Tuan Lembusora. Itulah yang kudengar ketika kemarin diadakan penghadapan terbatas yang hanya dihadiri diriku dan Nambi. Saran saya, sebelum keputusan ini ditulis, silakan Tuan menghadap Paduka Raja. Mungkin saja dengan menghadap, maka rencana keputusan itu bisa ditimbang dan dibatalkan. Nah, bukankah Tuan bersahabat dengan Paduka Raja? Datang saja menghadap walau tidak dipanggil menghadap.
1: Ah, terima kasih. Paman benar. Saya hari ini juga akan menghadap Paduka Raja.
2: Tuan Lembusora, semakin cepat, semakin bagus. Baiklah, saya mohon diri.
1: Paman, istirahatlah sejenak, menikmati perjamuan kami.
2: Maafkan saya, Tuan Lembusora. Saya akan beristirahat di pondok selirku yang baru.
1: Oh, silakan, Paman.
3: Hatur sembah, Gusti Mahapati bersama pengalasannya sudah kembali.
4: Biarkan masuk.
3: Sendiko, buka gerbang.
4: Paman Mahapati, bagaimana hasil pertemuan Paman dengan Lembusora? Apakah dia mau mematuhi perintah Paduka Raja?
2: Gawat, sungguh gawat.
4: Apa yang terjadi?
2: Lembusora menolak perintah Raja. Kecongkakannya melebihi batas. Dia menantang Raja dan bermaksud membunuh Raja.
4: Berdebah!
2: Lembusora marah atas surat perintah itu. Dia tidak terima jabatannya diambil. Dan dia juga menolak dihukum buang.
4: Sudah kuduga, Paman dan keponakan sama saja. Dua-duanya pembangkang.
5: Rahayu Paman Mahapati.
2: Oh, Kebo Taruna. Rahayu.
5: Saya mendengar ada yang tidak beres dari perjalanan tugas Paman Mahapati menemui Lembusora. Benarkah?
2: Kebo Taruna, rupa-rupanya kau sudah mendengarnya dari pengalasanku.
5: Apakah itu benar?
2: Begitulah, sangat gawat. Tuan harus segera menyiagakan pasukan Tuan. Lembusora bermaksud menghadap Paduka Raja. Tapi itu hanya siasatnya agar bisa membunuh Paduka Raja. Dia licik. Terbukti dia sudah membunuh Kebo Anabrang dari belakang.
5: Akulah yang pertama mencegatnya sebelum kakinya memasuki keraton Majapahit. Dengan jabatanku sekarang ini, yang sudah diangkat sebagai Patidaha, aku punya nyali untuk membalas dendam kematian ayahku Kebo Anabrang.
2: Benar sekali, benar sekali. Sebagai anak muda, kau wajib membalaskan dendam ayahmu Kebo Anabrang.
5: Walau aku masih remaja, tapi karena kematian ayahku Kebo Anabrang yang sudah dibunuh dengan cara licik, ditikam dari belakang oleh Lembusora, membuat nyaliku bertaring, darahku mendidih, ingin selekasnya membalas dendam.
2: Bagus, bagus.

0: Adur sembah. Lembu Sora bersama Gajah Biru dan Jurudemung memohon masuk keraton.
1: Apakah mereka membawa pasukan?
0: Tidak, mereka hanya bertiga.
2: Lihatlah, itu buktinya mereka membangkang. Berani datang ke keraton. Pastilah mau membunuh paduka raja. Kita harus berhati-hati. Lebih baik mereka ditangkap sebelum berhasil masuk untuk membunuh paduka raja Raden Wijaya.
1: Jangan cemaskan itu, Paman. Aku sudah menyiapkan ratusan prajurit untuk semuanya ini.
3: Biarkan aku sendiri menemui mereka di luar keraton. Akan kubalas kematian ayahku.
1: Kebotaruna, tunggu. Jangan bertindak sendiri. Hei, prajurit! Bantu Kebotaruna tangkap Lembu Sora dan dua pengikutnya.
4: Sendiko! Sendiko!
2: Padi Nambi, jangan remehkan Lembu Sora. Jangan dikasih hati. Dia sudah terbukti membangkang keputusan raja. Maka harus dihukum mati. Ingat, jangan sampai Anda gagal lagi seperti dulu. Gagal membunuh Ranggalawe.
5: Lembu Sora dan dua pengikut setianya, Gajah Biru dan Jurudemung, menunggu di luar keraton. Mereka gelisah dan tampak tidak sabar melihat pintu gerbang keraton yang masih tertutup itu terbuka. Kemudian, ketika pintu gerbang dari lempengan tebal papan kayu besi itu bergeser, mereka bukannya lega, melainkan menegang sebab melihat Kebotaruna melangkah berat menyambutnya dengan tatapan membara.
3: Kebotaruna, Lembu Sora, sudah lama aku tunggu-tunggu kesempatan ini. Kau jangan hanya bisa membunuh ayahku Kebo Anabrang dari belakang, tapi bunuhlah aku, anaknya dari depan.
6: Kebotaruna, aku kemari ke keraton bukan mencari musuh. Aku hendak menghadap paduka raja untuk menyampaikan maaf dan memohon untuk mempertimbangkan hukuman buang yang akan dijatuhkannya padaku.
3: Lembu Sora, hukuman atas dirimu sudah diputuskan secara resmi walau tidak melalui sidang kerajaan. Paduka Raja Raden Wijaya sudah mencopot jabatanmu sebagai Patih Daha. Bahkan, kasta kesatriamu dicabut dan diturunkan sebagai sudra. Kau sekarang bukan kesatria. Kau sekarang seorang sudra yang tidak berhak berbusana mewah itu. Dan tidak berhak juga membawa senjata keris. Buang kerismu dan buka busana mewahmu.
6: Kau Kebotaruna, beraninya kau lancang padaku.
3: Prajurit, lucuti keris dan busana mewahnya. Seorang sudra melanggar hukum membawa keris dan busana mewah. Lepas juga kalung emas dan gelang-gelangnya.
4: Sendiko! Sendiko!
5: Dua orang prajurit itu mencoba membuka busana Lembu Sora. Namun Lembu Sora dengan cepat menangkis dan balik memukulnya. Melihat itu, Kebotaruna marah lalu menyerang Lembu Sora.
3: Hiat!
6: Setan kau, Kebotaruna! Beraninya kau menendang mukaku! Rasakan pembalasanku! Hiat!
5: Kebotaruna dan Lembu Sora bertarung. Mereka saling pukul, kemudian mengeluarkan jurus-jurus silat yang lebih mematikan. Sesudahnya Kebotaruna mencabut kerisnya dan menyabet dan menusuk Lembu Sora. Melihat Lembu Sora terluka, Gajah Biru dan Jurudemung ingin membantu. Tapi Lembu Sora menahannya.
6: Jangan! Gajah Biru, Jurudemung, diamlah! Biarkan aku sendiri menghadapi bocah ingusan ini. Kini aku tidak bisa melawannya lagi setengah-setengah. Biar sekalian bocah ingusan ini kukirim ke neraka bersama ayahnya, si Kebo Anabrang.
5: Kebo Taruna dan Lembu Sora bertarung sengit. Senjata kerisnya beradu dan saling menusuk serta menangkis. Meski tubuh Lembu Sora terluka, Namun ia masih gesit melancarkan serangan demi serangan dan begitu cepat menangkis tusukan demi tusukan yang mematikan. Sampai akhirnya Lembu Suara mengakhiri pertarungan itu dengan menebas leher Kebo Taruna dengan telak. Kebo Taruna ambruk dengan leher nyaris putus. Bersamaan dengan itu, ratusan prajurit Majapahit mengepung dan menyerang Lembu Suara, Gajah Biru, dan Juru Demung.
7: Bunuh mereka!
4: Sendiko! Sendiko! Sendiko!
5: Ratusan prajurit pilihan itu mengurung Lembu Suara, Gajah Biru, dan Juru Demung. Kemudian serempak menyerangnya. Sementara itu, di dalam keraton, Mahapati melapor kepada Raja Raden Wijaya.
8: Paman Mahapati, ada apa? Kenapa sangat berisik dari luar keraton?
2: Paduka! Paduka! Lembu Suara bersama dua pengikutnya membuat rusuh. Lembu Suara tidak terima dirinya dihukum buang. Lalu membuat rusuh dan ingin membunuh Paduka. Lantas, Kebo Taruna mencegahnya. Terjadilah pergumulan. Kebo Taruna dikeroyok oleh Lembu Suara, Gajah Biru, dan Juru Demung. Karena 1-3, Kebo Taruna pun tewas. Kini Nambi bersama pasukannya berusaha menangkap dan menindaknya dengan tegas.
8: Lembu Suara, karena perbuatanmu yang mengecewakanku, aku tidak bisa lagi berbaik-baik padamu. Paman Mahapati, sampaikan perintahku pada Nambi agar membunuh mereka yang telah berani membuat gaduh di keraton Majapahit.
2: Sendiko Paduka.
5: Ratusan prajurit pilihan itu begitu beringas menghajar Lembu Suara, Gajah Biru, dan Juru Demung. Tombak-tombak mereka berkali-kali melukai ketiga lawannya. Formasi demi formasi penyerangan dari para prajurit Majapahit itu akhirnya membuat Lembu Suara tak berdaya. Tubuhnya terjenjang. Begitu juga dua pengikutnya. Mereka semua tewas mengenaskan.
1: Cukup. Kurasa Lembu Suara dan dua pengikutnya tak mampu lagi melawan. Bersihkan keraton. Bawa jenazah mereka ke keluarganya masing-masing.
4: Sendiko! Sendiko!
9: Lagi liatin apa sih, Dis?
10: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
9: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
10: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
9: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
10: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
9: Sanga-sanga, sing ada lawan.
11: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Gusti Mahapati, apakah Lembusara sudah tewas?
1: Selirku, semestinya Lembusara tidak tewas. Tapi kuhasut Lembusara agar mau ke keraton. Dan sesampai di keraton, kufitnah Lembusara bermaksud untuk membunuh raja. Fitnah mematikan itu sangat ampuh. Kebo Taruna pun marah, mengadakan balas dendam. Kemudian pasukan Majapahit membunuh Lembusara dan pengikut-pengikutnya.
0: Oh, Tuan Gusti Mahapati sangat hebat.
1: Tapi kepalaku memusing, saraf otakku tegang. Selirku sayang, hiburlah aku. Berikanlah layanan yang lebih istimewa dan memuaskan.
0: Itu pasti hamba berikan, Gusti. Melayani Gusti bercinta adalah tugas hamba. Namun, ingat-ingatlah, jika kelak Gusti berhasil menduduki jabatan tinggi sebagai Mahapatih Majapahit, janganlah mencari selir baru, dan angkatlah hambamu ini menjadi perempuan utama melebihi istri Gusti.

0: sebagai Raja Kedua Majapahit.
1: Lalu apa yang harus hamba lakukan?
0: Aku yang mengaturnya, agar Dinda Selir bisa memasuki kamar raja dan mengajarinya seni bercinta. Dengan demikian, hubunganku dengan paduka Raja Kedua Majapahit tetap dekat sebagaimana dulu aku dekat dengan Raja Pertama Majapahit. Oh ya, ini uang muka dulu, seikat koin emas.
1: Nah, kalau dikasih uang muka, rasa takut saya pasti hilang. Sandiko Gusti Mahapati, hamba siap menjalankan tugas mengajari paduka raja bercinta.
0: Bagus, bagus, Selirku.

0: Mahapati.
1: Hatur sembah, Paduka. Mohon ampuni kelancangan hamba. Jika perempuan itu tidak mampu mengajari Paduka petunjuk-petunjuk Kama Sutra.
0: Perempuan yang Mahapati haturkan itu, selain cantik, juga lembut, sekaligus beringas. Dia guru yang baik, menuntunku menyelami lautan kitab Kama Sutra.
1: Hatur sembah, Paduka. Hamba akan berusaha menghaturkan perempuan lainnya jika Paduka berkenan. Pelajaran Kama Sutra itu penting bagi laki-laki. Terlebih, Paduka adalah penguasa utama Majapahit.
0: Haturkanlah untukku, Mahapati, agar aku mahir dalam mempraktikkan Kama Sutra.
1: Baik, Paduka.
0: Mahapati, aku baru saja menjadi Raja Majapahit. Pengetahuanku belum seluas ayahanda mendiang Betara Sri Kertarajasa. Dulu, ketika menjadi raja muda di Daha, Paman Lembusora yang menuntunku dalam memerintah. Tetapi kini, setelah Lembusora tewas, tidak ada penuntunku. Bersediakah Mahapati membantuku?
1: Tawaran Paduka adalah perintah untuk hamba. Namun, masih banyak para wikan Dharma Putra yang pengetahuannya melampaui hambamu ini, Paduka.
0: Masalahnya, aku tidak percaya kepada mereka. Mereka tidak tahu apa yang kubutuhkan pada usia sekarang ini. Lain dengan Mahapati yang langsung masuk ke dalam hatiku.
1: Hatur sembah, sejak masa kerajaan Singasari, hamba sudah mengabdi. Kini, pada masa Paduka memerintah, hamba siap dan bersumpah mengabdi titah Paduka. Tapi, ada yang mengganjal hamba, Paduka.
0: Apa itu?
1: Empu Nambi, Paduka.
0: Empu Nambi? Mahapati Majapahit?
1: Hatur sembah, maafkan hamba mengaturkan saran. Berhati-hatilah pada Empu Nambi.
0: Ada apa dengan Nambi?
1: Dialah selama ini sumber masalah. Nambi penyebab semua pemberontakan.
0: Aku tahu cerita pemberontakan yang disebabkan oleh ketidakpuasan Ranggalawi atas pengangkatan Nambi sebagai Mahapati Majapahit.
1: Itu adalah sandiwara besar yang dirancang oleh Arya Wiraraja, Adipati Sumenep yang kini menjadi penguasa Lamajang Tiga Juru. Mereka semua satu keluarga yang dipasang sebagai catur-catur penyerang untuk merebut tahta Majapahit. Maafkan penilaian hamba ini. Mohon jangan langsung dipercayai. Tapi, mohon juga.

0: juga direnungkan. Apakah penilaian hamba salah atau berlebihan? Atau memang benar adanya?
1: Ya, ya. Aku akan pikirkan semuanya itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Memecat Nambi sebagai Mahapatih Majapahit?
0: Hatur sembah, Paduka. Belum saatnya Nambi dipecat. Untuk saat ini, cukup dibatasi gerakannya. Jangan biarkan dia menghadap langsung kepada Baginda. Kalaupun menghadap, biar hamba turut mendampingi Baginda.
1: Ya, aku lebih percaya kepadamu daripada Nambi.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
4: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013, di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Paman Mahapati, kenapa aku selalu dipersulit menghadap Patuga Raja?
1: Ini sudah keputusan Raja. Bersabarlah menunggu. Nanti, kalau prajurit sudah datang, barulah ada keputusan. Apakah Tuan Mahapati Nambi diizinkan masuk menghadap apa tidak?
0: Kenapa Raja bersikap demikian?
1: Mahapati Nambi, Tuan tentu sudah paham Paduka Raja Sri Jayanegara tidak sama dengan almarhum Raden Wijaya. Setiap raja mempunyai kebijakan tersendiri. Jadi, bersabarlah.
0: Tapi aku bukanlah orang biasa. Aku pejabat penting di Majapahit. Aku seorang Mahapati Majapahit.
1: Maafkan saya. Jabatan adalah pemberian dari raja. Jabatan Tuan sebagai Mahapati juga pemberian raja. Pemberian raja terdahulu yaitu Raden Wijaya. Jadi, karena jabatan Tuan sebagai patih diberikan oleh raja terdahulu, bisa saja pada masa raja penggantinya, yaitu Raja Sri Jayanegara, jabatan Tuan dicopot, diberikan kepada orang lain.
0: Edan, kenapa bisa begini? Mahapati, menurutmu, siapa yang pantas dipakai Raja Sri Jayanegara untuk menggantikanku?
1: Saya tidak tahu. Hanya saja, saya pernah dengar Paduka Raja memuji Jabung Trewes. Mungkin saja Tuan akan digantikan oleh Jabung Trewes. Dan
0: apa?
1: Saya tidak menyukai Jabung Trewes.
0: Kenapa?
1: Nampaknya Jabung Trewes berambisi menggantikan kedudukan Tuan sebagai Mahapati. Kudengar-dengar Jabung Trewes bercerita kepada Paduka Raja bahwa dialah yang membunuh Lembu Sora di halaman depan keraton. Sedangkan Tuan hanya diam, tidak memberikan perintah yang berarti.
0: Edan, memang ku akui dialah yang memimpin penghadangan terhadap Lembu Sora ketika datang ke keraton bermaksud membuat gaduh. Tetapi, akulah yang memerintahkannya karena aku seorang Mahapati, bukan penggawa biasa.
1: Mungkin karena itulah Paduka Raja Sri Jayanegara berkeinginan menggantimu.
0: Wedan!
1: Mahapati Nambi, sesungguhnya Paduka Raja Sri Jayanegara tidak menyukaimu. Itu sebabnya Tuan tidak bisa menghadap sesuka Tuan seperti pada masa pemerintahan almarhum Raden Wijaya.
0: Ini benar-benar wedan!
1: Mahapati Nambi, berhati-hatilah mengumbar umpatan. Karena tembok keraton punya banyak telinga yang bisa meneruskan umpatanmu ke duli kaki Paduka Raja.
0: Paman Mahapati, siapa gadis-gadis yang keluar dari ruang penghadapan?
1: Saya lupa menyampaikan pada Tuan. Tadi Paduka Raja sedang belajar praktik Kama Sutra dengan gadis-gadis terpilih. Makanya begitu lama datang jawaban dari prajurit jaga.
0: Wedan, dasar kalagemet.
1: Tuan Nambi, jaga umpatanmu.
2: Hatur sembah, saya ditugaskan untuk menyampaikan pesan dari Paduka Raja bahwa Paduka Raja tidak berkenan menerima penghadapan Tuan Mahapati Nambi.
0: Apa? Setelah begitu lama menunggu, aku ditolaknya menghadap. Kenapa? Apa alasannya?
2: Ampun, hamba hanya prajurit, tidak berani lancang bertanya alasan Paduka Raja menolak Tuan Mahapati menghadap.
1: Tuan Mahapatih Nambi, bersabarlah. Cobalah datang besok pagi-pagi. Mungkin Paduka Raja berkenan menerima penghadapan Tuan. Mungkin saat ini Paduka Raja sedang lelah setelah mempraktekkan pelajaran Kama Sutra dengan gadis-gadis itu.
2: Wedan!

0: Nambi, kenapa kau menghadapku? Apakah ada peristiwa keamanan yang penting untuk kau sampaikan?
1: Hatur sembah, Paduka. Sedari kemarin hamba sudah berkeinginan menghadap. Namun kesibukan Paduka yang belum berkenan menerima hamba. Hamba menghadap bermaksud meminta izin untuk pergi ke Lumajang karena ramaku Arya Wiraraja sedang sakit keras.
0: Oh, bagaimana paman bisa tahu kalau Arya Wiraraja sakit keras?
1: Seorang utusan dari Lumajang datang memberitahu hamba.
0: Oh, rupa-rupanya paman sering berhubungan dengan Arya Wiraraja. Aku tidak tahu apakah dalam berhubungan itu ada hal-hal yang disembunyikan atau ada rencana rahasia yang sedang disusun. Aku tidak tahu apakah Mahapatih Majapahit sedang bersekongkol jahat bersama Arya Wiraraja untuk merebut tahta Majapahit.
1: Pangapunten, maafkan. Hamba tidak mengerti maksud Paduka.
0: Saat ini aku tidak hanya belajar kesenangan dari Kama Sutra. Aku juga belajar sejarah kerajaan dari masa Tumapel, Singasari, sampai Majapahit. Aku pelajari juga jejak para pejabat Majapahit. Apakah Tuan Nambi tidak tahu bahwa ramamu Arya Wiraraja yang menghasut Jayakatwang agar memberontak pada kakekku Kertanegara? Kelicikan Arya Wiraraja juga yang menjebak ayahku Raden Wijaya agar menyerahkan sebagian kekuasaan Majapahit di Jawa.
1: Maaf Paduka, hamba tidak sejauh itu berpikir.
0: Bagaimana Mahapati? Apakah aku mengizinkan Nambi ke Lamajang menjenguk Arya Wiraraja?
2: Maafkan hamba jika pendapat hamba tidak berkenan diterima. Menurut hamba, mengingat jasa-jasa Arya Wiraraja, walaupun di balik jasanya ada juga kelicikannya, maka sepatutnya Paduka mengizinkan Nambi menjenguknya. Namun tidak boleh lama-lama, karena seorang pejabat penting harus selalu ada di tempat tugasnya agar cepat dihubungi jika ada persoalan mendesak, Paduka.
0: Ya, aku izinkan Empu Nambi ke Lamajang untuk menjenguk Arya Wiraraja. Tapi ingatlah, jangan lama-lama. Harus cepat kembali ke Majapahit.
1: Matur nuwun atas perkenan Paduka mengizinkan hamba menjenguk ramaku Arya Wiraraja. Hamba pun akan selekasnya kembali ke Majapahit. Mohon perkenankan pula hamba mohon diri.
3: Nambi bergegas keluar ruang penghadapan. Hatinya geram atas kecurigaan raja padanya. Kemudian ketika Nambi sudah hilang dari pandangan, Mahapati berbisik kepada Paduka Raja.
2: Paduka, hamba memuji sikap tegas Paduka Raja kepada Nambi. Ya, harus diakui, pada saat ini di tanah Jawa ada matahari kembar, Paduka.
0: Maksudmu, Paman?
2: Paduka, pada saat ini ada dua penguasa yang sama besar dan berpengaruh di Jawa. Nah, dua penguasa itu adalah Majapahit dan Lumajang Tigang Juru. Ini bagai dua matahari kembar menyinari bumi Jawa. Ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Harus dipadamkan matahari yang lainnya agar rakyat Jawa tidak bingung siapa yang patut disembah. Nah, jika penguasa Lumajang Tigang Juru ditaklukkan, maka pajak di sana akan diserahkan ke Majapahit. Begitu, Paduka.
0: Benar. Tidak boleh ada matahari kembar di tanah Jawa. Kerajaan Lumajang Tigang Juru harus dihancurkan.
2: Paduka, mohon bersabarlah. Sebaiknya Paduka menunggu dengan tepat kapan bertindak. Nah, sasaran mudah dilumpuhkan.
0: Ya, ya. Kita tunggu waktu yang tepat. Lumajang Tigang Juru harus dihancurkan dan wilayah kekuasaannya dikembalikan ke Majapahit.
2: Sendiko, Paduka Prabu, sendiko.

Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-8. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku: Tura Adnyana sebagai prajurit, Agus Semara sebagai Nambi, Tini sebagai Selir, Jrogede sebagai Mahapati, Andi Arfansyah sebagai Raden Wijaya, Rudita sebagai prajurit jaga, Gung Jack sebagai Sora, Windu sebagai Kebo Taruna, dan Ida Parta sebagai Raja Jayanegara. Narator Agung Yura Putra. Hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Ia Sagip dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.

0: Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.
1: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
2: Waktunya kita temenin kamu.
3: 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya Sanga-Sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Happy Travin temenin kamu di Fox Night Show hari ini. Replacement gantiin siapa coba? Ira dan Citra lah ya. Sampai nanti jam berapa? Tungguin aja deh. Kita ngomongin yang pedas-pedas hari ini ya.
1: Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
4: Fox Radio.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.
7: Fox Radio Bandung.
8: Voice of Sanga-Sanga.
7: Sing ada lawan.

91.9 FM Fox Radio Bandung. Feel good radionya sangat-sangat teman Fox ya. Masih bareng Bapak Trevi tentunya mau ngomongin soal yang pedes-pedes nih. Ngomongin sambal yang ada di Indonesia. Banyak sekali ternyata ya sambal-sambal yang ada di Nusantara ini. Dan kenapa ngomongin sambal? Karena tadi gue habis makan lumayan pedes dan enak sebenarnya. Ada beberapa orang juga ternyata gak bisa kalau makan tanpa ada sambal. Jadi harus pakai sambal katanya makannya gitu ya. Kalau biasanya kalau di rumah bikinnya sambal apa teman Fox ya? Ada sambal terasi lah, sambal apalah, ini dan segala macamnya. Dan ini ada beberapa daerah di Indonesia juga yang punya ciri khas sambalnya sendiri gitu teman Fox ya. Kalau di Sunda kan mungkin sambal terasi gitu ya. Ada sambal terasi dari Jawa juga ada sama. Sambal matah ini dari Bali ya. Bali ya, sambal segar yang tidak diulek gitu ya. Dabu-dabu dari Manado ini enak banget kalau pakai ikan bakar cakalang gitu ya. Sambal lado, sambal ijo ini dari Padang ya, dari Sumatera rata-rata gitu. Sambal roa udah pernah nyobain dari Manado juga ini enak ya. Manado ternyata banyak juga ya sambal-sambalnya gitu ya. Tapi yang pasti sambal itu identiknya dengan pedas teman Fox ya. Dan pedas itu adalah satu rasa yang memang dimunculkan dari cabai itu sendiri gitu ya. Gak apa-apa lah, makan pedas itu katanya bagus buat mengandung vitamin C banyak kalau kita makan banyak cabai gitu ya. Gak apa-apa makan pedas asal jangan sepedas omongan tetangga.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Bangun Fox ya. Ada banget, ada banget. Maaf nih kakak-kakak tuh trip. Ini ada obatnya. Kalau kamu lagi ngerasain badan-badan gak enak, linu-linu dan pegel-pegel, obatnya tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Ultimate Sangat-sangat Minyak Tanamila Tanamu. Widih, dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan juga peppermint oil, teman Fox, dipercaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit, dan juga membantu menyuburkan rambut. Tuh, kan? Jadi gak usah bingung lagi kalau kamu gak ada rambutnya. Tenang aja, pakai ini langsung ada rambutnya. Kalau kamu pengen ngedapetin ini, bisa ke Fox Radio Bandung ya. Atau enggak, kamu bisa datang ke Century, ke K24. Itu juga ada semua di Kimia Farma, aman sekali. Harga satu botol per 100 ml adalah 225.000, tapi manfaatnya banyak sekali ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto, teman Fox. Langsung diborong.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya.

0: di Sangasian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah one.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: This song is for you.

0: Piala Presiden 2026 dijaga 1.500 personil dengan 3 lapis pengamanan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Jelang gelaran Piala Presiden yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Polda Jawa Barat memastikan pengamanan bakal diperketat dengan menerapkan sistem pengamanan 3 lapis. Kabid Ops Polda Jabar, Kombes Pol Teddy Suhendiawan, menyebut ada 1.500 personil gabungan dari Polri, TNI, Pemda, hingga Brimob yang diturunkan. Sistem 3 lapis ini disiagakan mulai dari pintu gerbang luar, area pemeriksaan masuk, hingga zona 1 di sekitar lapangan. Gak cuma di stadium, pengamanan juga disebar sampai ke lokasi hotel penginapan tim peserta hingga pengawalan jalur kedatangan supporter di stasiun kereta cepat Wush Padalarang. Polisi menghimbau seluruh penonton yang hadir untuk tertib dan dilarang keras membawa barang-barang berbahaya. Keep safe and enjoy the match. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Selamat malam Foxian, selamat malam sangasian. Fox Radio Network ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto.
1: Halo.
0: Halo. Jauh ya.
1: Halo.
0: Babe, gimana kabarnya nih?
1: Baik.
0: Hari Jumat edisi 24 Juli nih kita.
1: Iya. Dan ini
0: Last episode
1: untuk Mari Bung kembali Jakarta.
0: Yes.
1: Karena kita bisa terusin di mana aja.
0: Iya. Yeah. Gitu. Jangan berkecil hati dulu, Fox. Yeah. Ya. Di Jakartanya turnya sampai tanggal sekarang. Yeah. Nanti ntar Babe akan tur lagi.
1: Mm-hmm. Dan tunggu tanggal mainnya.
0: Benar. Makanya tune in terus ya. Yeah. Dengerin selalu di analognya sama di Fox Radio Mobile Application-nya.
1: Yeah. Kita bisa dengerin di FM
0: betul,
1: atau kita streaming.
0: Ya.
1: Ya, tapi saya anjurin streaming lah. Enak.
0: Biar kemplong ya, Pak.
1: Iya, suaranya juga dahsyat.
0: Benar. Kalau untuk malam ini, Rino mau nge-pause sebentar ya untuk memastikan semua yang masih mau ikut udah ngirim WhatsApp-nya belum, karena ini adalah malam giveaway-nya Natural Cream dari Babe.
1: Dan cuman saya kasih catatan.
0: Apa tuh, Pak?
1: Jadi saya kepengin malam hari ini kita puter slow rock.
0: Oke. Ready playlistnya.
1: Ya, playlistnya di slow rock ya.
0: Sudah aman.
1: Ya, sudah aman.
0: Sudah aman.
1: Ya.
0: Kita akan sing along bareng sama Babe ya.
1: Karena banyak kenangan.
0: Asik. Spill satu bisa kali, Babe?
1: Apa?
0: Spill satu aja.
1: Apa yang saya suka ya?
0: Iya. Banyak nih, banyak nih.
1: Banyak sebenarnya.
0: Satu aja. Kita tungguin.
1: Stairway to Heaven.
0: Wih, Stairway to
1: dari
0: Heaven.
1: Led Zeppelin.
0: Yeah. Kenapa, Be? Suka dengan lagu ini?
1: Membawa
0: nuansa.
1: Kalau ya itu pelan-pelan di belakang ber gitu. Terus okay. Akustiknya tuh luar biasa. Gitu.
0: Enak ya pokoknya nuansanya ngebawa banget nih.
1: Betul.
0: Oke. Kalau nggak salah kan juga ini lagu yang kemarin Om Toto sama Om Pipit suka juga ya, Pak ya?
1: Iya. Kayaknya lagu kebangsaan dari
0: iya para rockstar pada zaman
1: pada zamannya mereka seneng banget kalau membawakan Stairway to Heaven.
0: Kenapa sih, Pak? Ini kok kayak jadi kiblatnya mereka gitu, rockstar.
1: Ya, gitu. Kita dulu kan juga anunya enggak banyak apa?
0: Role modelnya.
1: Jadi istilahnya pusakaan kita tuh enggak karena kita bukan di sana ya kan.
0: Mm-mm.
1: Nah, kita ada di sini. Jadi kita dapat lagu-lagu yang hit aja nyampainya di sini. Yang enggak hit juga enggak nyampe dia. Enggak tahu sampai di mana.
0: Ngecek di terminal mana ya.
1: Dia ngedrop di mana?
0: Ketinggalan kayaknya sih, Pak. Dikasihnya yang hit aja semuanya.
1: Iya, gitu.
0: Iya. Pak, ini kan kita udah satu minggu ya giveaway yang natural cream-nya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini selama 6 hari terakhir kita ada dalam momen giveaway natural cream ya, Fox and Sangasian. 19-24. Banyak WhatsApp yang masuk, banyak cerita yang seru-seru, banyak yang pertama kali kenalan juga nih sama natural cream program ini. Dari semua nih yang Babe terima dan amatin selama sepekan, satu momen, satu cerita, satu pesan yang paling Babe ingat dan gak bisa dilupain. Apa nih, Be, di minggu ini?
1: Aduh, karena terus terang waktu itu ya, habis siaran nonton bola kan.
0: Oh iya lagi.
1: Memorinya bubar.
0: Memorinya bubar ya. Euforianya langsung ke-distract tuh.
1: Iya. Lupa-lupa ingat. Cuman saya ingat sama Mbak Duti aja.
0: Iya sih. Tuh Mbak Duti.
1: Yang terus-menerus ya.
0: Betul.
1: Kasih komen dan lucu-lucu gitu.
0: Mbak Duti itu di Hamburg ya, Pak?
1: Ya,
0: Bamberg.
1: Di Bamberg.
0: Gitu. Mbak Duti kayaknya juga udah absen nih malam ini nih.
1: Absen.
0: Tuh kan, bener.
1: Oh.
0: Selamat malam, Mbak B. Kita selalu mendengarkan. Oke. Iya. Ini Mbak Duti kerja di sana atau emang tetangga sih, Be, hitungannya? Be?
1: Tanya Pak Han.
0: Iya, awas ya, Pak Han, senang kita tanya.
1: Saya nggak kenal secara personal dengan Mbak Duti.
0: Oke. Nanti kita tanya nih. Nah, buat kamu juga, ayo buruan sisa 3 jam ke depan pastinya ya. Dan ini hari terakhir
1: ya, dipakai apa namanya untuk unek-uneknya dikeluarin ya.
0: Betul.
1: Karena kalau kita simpen aja lama-lama jadi bad luck. Iya.
0: Rudet Pak, rudet. 0811-812-1399 ya. Foxian, Sangasian atau aku boleh enggak sih Pak nge-mention Kutusian?
1: Apa?
0: Kutusian. Untuk masuk menjadi iya, Sangasian.
1: Biarin dulu aja.
0: Biarin dulu ya.
1: Enggak usah di-mention.
0: Cooling ngang ya, dulu ya, oke. Okay.
1: Suruh masuk sendiri.
0: Tapi yang perlu di-clearkan lagi adalah Babe selalu bilang come to papa. Jadi jangan merasa aduh sudah hancur masa depan atau sudah mentok di depan gang. Enggak, Babe mah terima lagi.
1: Betul.
0: Let's go.
1: Jadi kita buka lembar baru ya.
0: Ih, mantap. Benar-benar.
1: Dan kita kan sudah dengar kemarin tanggal 22 Juli ya. Kita menang lagi yang kedua.
0: Iya. Ya, itu mungkin best momennya kita tuh Pak ya.
1: Apa kurang percayanya gitu. Dua kali loh.
0: Iya.
1: Dan ini dari pengadilan yang sifatnya umum. Kalau misalnya saya ini cuman abal-abal, kan nggak mungkin dipilih dua kali kan?
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi nggak akan mungkin lah masa ini udah dua kali, masa mau yang ketiga keempat. Ngapain lah, wes capek lah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi bukannya apa-apa. Ya, believe lah.
0: Mantap.
1: Believe dengan the real truth.
0: Iya.
1: The real apa kenyataan.
0: Iya.
1: Jangan menghalu-halukan. Menghalu-halukan boleh.
0: Boleh ya.
1: Tapi emang gak boleh.
0: Ya.
1: Jadi cuma ada satu.
0: Ya.
1: Peracik Kutus-Kutus dan Sanga-Sanga.
0: Official ya.
1: Ya. Sudah diresmikan oleh negara. Ya. Adalah hanya Babe Bambang Pranoto.
0: Yes.
1: Saya bukan sombong.
0: Ya. Ini fakta kok Pak.
1: Ini fakta.
0: Iya,
1: dan ini
0: sombong.
1: Dilegitimatkan ya.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Resmi lagi.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Betul. Oh, dan jelek-jelek begini, walaupun ganteng.
0: Kipinya sih Pak, jelek-jelek tapi ganteng.
1: Saya masuk Wikipedia.
0: Iya benar. Iya.
1: Juga masuk Esklopedia.
0: Esklopedia
1: semacam apa? Esklopedia Britannica tapi khusus Indonesia. Saya termasuk tokoh di tahun 2026 juga.
0: Wih mantap. Congratulations kalau gitu buat Babe. Selalu ada satu pergerakan yang kalau bisa dibilang itu ya kita harus appreciate sih untuk Babe Bambang Pranoto Foxian. Jadi kalau misalnya ini udah legitimate, beliau sendiri udah dapat juga nih ya.
1: Iya.
0: Udah dikategorikan untuk tokoh yang berpengaruh ya Pak.
1: Betul,
0: ya. 2026.
1: Betul. Iya. Ditambah lagi hadiah-hadiah ya. Dari detik.com untuk inovatif dalam herbal.
0: Wih.
1: Iya.
0: 2026 nih.
1: 25 malah.
0: 25 oke. Okay.
1: Terus juga kemarin dari sebuah ada riset ya tentang marketing di Asia Tenggara, saya juga masuk sebagai salah satu brand inovatif.
0: Salah satu kandidat tuh Pak.
1: Bukan kandidat, udah menang.
0: Udah menang. Oke. Se-ASEAN.
1: Se-ASEAN.
0: Mantep.
1: Iya. Betul. Jadi masih kurang apa?
0: Iya.
1: Apa nggak percaya? Ya?
0: Babe sih gak kurang apa. Yang lain udahlah jangan kurang ajar.
1: Saya tuh capek gitu. Dan saya kan istilahnya apa namanya, kan mereka bisa melihat sejarah saya.
0: Melihat menilai ya, juga. Iya betul.
1: Mulai dari satu batu bata, dua batu bata, tiga batu bata, empat batu bata, dan sekarang ada 11 radio.
0: Iya.
1: Itu kalau gak the real jagoan yang gak bisa.
0: Iya.
1: Ya kan, kalau radio-radio besar kan di belakangnya ada company besar ya.
0: Betul.
1: Kita kan dari satu batu-batu gitu. Bikin
0: batu. Iya. Dapat satu kastil.
1: Iya. Ada 19 villa.
0: Kurang apa?
1: Iya. Tapi bukan dikarenakan saya punya uang, tapi saya bisa mengusahakan membangun apa namanya Sanga-Sanga Group ini kelihatan nyata gitu loh.
0: Oke.
1: Dan di sini kita terima kasih dengan kemampuan kita sendiri.
0: Nah, yes, itu mah udah pasti, Pak.
1: Dan saya sampai hari ini belum pernah utang beneran.
0: Utang kepada dalam artian ngutang maksudnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ngutang
1: beneran.
0: Iya, iya, iya.
1: Beneran.
0: Uh-huh.
1: Ngutang kita kan back to back. Okay. Jadi duit kita utang lagi.
0: Itu harfiahnya Babe belum ngutang tuh.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Yang dipakai ngutang di duit kita. Dan hanya diadministrasi oleh bank.
0: Oke.
1: Jadi apalagi perlu dibuktikan gitu.
0: Keraguan apalagi yang harus dibuktikan ya Pak ya.
1: Terus dia mau ngomong apa nih publik kepada saya gitu.
0: Oke. Jadi Foxy ya, ayo ini di malam terakhir kita langsung merasakan euforianya bahwa ya sudah keputusan sudah mutlak. Mari kita maju lagi ya Pak ya. Kita
1: betul,
0: rebut
1: iya,
0: lagi pergerakannya.
1: Iya, jadi sebagai apa namanya inisiator ya.
0: Ya.
1: Saya itu suka gini ya. Dikasih barang bagus lo ya. Margin bagus.
0: Iya, iya.
1: Harga bagus. Kok ngeyel.
0: tinggal berperang aja ya, sebenarnya ya, Pak.
1: Iya kan. Bahkan dulu pasukan yang awal-awal itu.
0: Iya, iya.
1: Kita memperang tuh saya kasih peluru.
0: Oke.
1: Saya kasih tank. Saya kasih drone untuk
0: buat mantau.
1: Iya, mau mantau. Iya.
0: Iya, iya.
1: Malah pindah.
0: Sebenarnya medan perangnya mah udah diamanin, udah difasilitasi gitu ya loh.
1: Kan. Kalau Anda tahu dulu kan enggak ada yang main FB.
0: Iya, iya.
1: Saya
0: iya.
1: sendirian main FB. Mm-mm. Kan udah saya promosikan. Gitu. Okay. Jadi tinggal kalau mau bikin artikel tinggal nyomot udah selesai.
0: Betul.
1: Enak banget kan.
0: Tinggal ATM aja.
1: Mm-mm.
0: Tinggal di copy paste aja.
1: Betul. Jadi apa yang saya lakukan tuh saya udah memikirkan bahwa kita nih menjadi besar gitu. Mm-hmm. Saya nggak pernah memikirkan kita kecil, tapi udah jadi besar.
0: Oke.
1: Mimpi itu.
0: Visinya udah kesana ya Pak.
1: Betul.
0: Ya,
1: ulang tahun kedua tuh saya udah ngomong begini.
0: Mm-hmm.
1: Dan apa yang terjadi di tahun ke-4 kalau nggak salah atau kelima lah kita bisa besar.
0: Besar.
1: Gitu. Tahun ke-5 tuh ya. Okay.
0: Ya.
1: Punya pabrik kan gitu. Jadi bukan ngomong kosong gitu.
0: Yeah. Ya.
1: Saya tuh ulang tahun kedua tuh kita habis pesta.
0: Mm-hmm.
1: Terus mereka tuh duduk, kebetulan kamar hotelnya tuh ada teras.
0: Yeah.
1: Kita duduk di bawah itu sambil saya berkhayal bahwa saya nanti akan punya pabrik, akan punya ini, akan punya itu.
0: Yeah.
1: Itu duit aja masih belum punya tuh.
0: Pada saat itu ya.
1: Iya sih udah berkhayal. Nanti kita akan begini. Dan itu saya laksanakan semua.
0: Dari sebuah afirmasi, terus akhirnya sekarang jadi kenyataannya Pak?
1: Enggak, bukan afirmasi itu.
0: Langsung tuh?
1: Itu ngomong, ngobrol.
0: Keyakinan langsung?
1: Iya,
0: oke.
1: Saya tidak, saya bilang ini nanti begini. Dan terbukti semua sampai hari ini.
0: Wih. Terrealisasi akhirnya ini?
1: Terrealisasi.
0: Iya.
1: Dan saya nggak mikirin loh sampai punya 1000 orang pegawai.
0: Nggak kepikiran malah?
1: Nggak kepikiran. Kita punya pegawai, begitu ada organisasi baru, kita ambil pegawai. Ada organisasi baru, kita punya pegawai. Dan sekarang, 1000 orang.
0: Oke. Amanah banyak nih Pak, di tangan nih.
1: Iya. Nah tapi, kalau penjualan nggak bagus, melintir proses.
0: Kalau pakai satu kaleng gede juga belum pasti melintir ya Pak.
1: Iya gitu. Dan apa yang terjadi setelah saya tengok di pasar. Lo di pasar tuh baik-baik saja lo. Kebutuhan akan apa namanya produk sangat-sangat tuh selalu mereka nanyain. Bebe, kalau beli sangat-sangat di mana? Lah piye ya aku bilang. Kayaknya saya udah berkowar-kowar di mana-mana ya. Masih ada orang nanyain. Kalau saya beli sangat-sangat di mana? Gitu. Apalagi di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa ya, itu masih bertanya gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya mereka pengen tahu informasinya kan udah gampang diakses ya Pak sebenarnya.
1: Ya orang tuh kepengen tahu-tahu. Ya kayak kita mau beli nasi goreng ada yang lewat tek-tek nasi goreng.
0: Praktis.
1: Iya. Jadi itu butuh komunikasi kan.
0: Iya.
1: Nah. Menurut saya komunikasi kita juga lancar sudah ya.
0: Ya.
1: Dengan 11 radio itu kan udah lancar.
0: Betul. Udah ada 11 di beberapa kota besar
1: betul,
0: lagi nih
1: ya,
0: Pak.
1: Betul. Dan kita cuma blanknya kan sedikit nih. Antara Jakarta dan Medan ya.
0: Ya.
1: Tapi di sana ada beberapa radio yang juga jadi reseller kita.
0: Oh,
1: di Palembang, Lampung dan sebagainya.
0: Palembang, Lampung, udah ada juga.
1: Ada
0: Pak,
1: juga.
0: Iya. Berarti nggak cuma di kota-kota besar yang kita mention nih, Foxy. Sebenarnya emang menyebar sebenarnya Pak ya.
1: Udah. Bandung ya, terkenal penduduknya terbanyak ya.
0: Iya.
1: Masa nggak ada yang jadi distributor di sana?
0: Ayo dong, Sangasian Bandung.
1: Iya, saya ini gimana sih gitu.
0: Mungkin masih sparklingnya masih belum dapat nih Pak. Kudu digaspol lagi.
1: Saya udah coba gaspol. Orang putus-putus dulu. Tapi semangatnya udah nggak ada. Capek saya gitu.
0: Nah kalau sangat-sangat mudah-mudahan enggak nih Pak.
1: Enggak, orang kutus-kutus
0: oh, yang
1: saya
0: dulu.
1: Iya, suruh
0: iya, iya,
1: jual
0: iya.
1: Sangat-sangat oh. Kayak ada apa namanya, ada underestimate lah kepada sangat-sangat gitu.
0: Itu kalau bisa dibilang mungkin mereka terasa masih belum dapat kali ya Pak.
1: Iya, jadi apa namanya, saktinya belum kena.
0: Oke.
1: Iya. Nah nanti apa yang terjadi, orang lain yang dapat.
0: Oke.
1: Ya, gitu.
0: Nah itu jangan sampai menyesal di posisi itu tuh, itu gak enak.
1: Dan ini sudah mulai di beberapa tempat seperti Bengkulu, Palembang, Lampung. Ini sudah ada yang memberanikan diri jadi distributor kita.
0: Ui.
1: Orang yang sama sekali kita tidak kenal dulu. Jadi
0: fresh
1: jangan,
0: nih, Pak, ya,
1: jangan sampai terjadi banget. Seperti itu.
0: Ya benar Foxen, karena itu posisinya gak enak banget ketika Babe sudah menawarkan, terus tiba-tiba kitanya gak gerak, malah orang baru yang tiba-tiba melejit.
1: Betul.
0: Wah itu kayak seperti nolak rezeki ya Pak ya?
1: Ya, saya pikir seperti itu.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: ya. Okay. Terima kasih, saya selalu stay
0: on the track.
1: Ya, on okay. The track.
0: Ya. Mantap. Mantap, makanya ayo dong Foxen Sangasian ya. Mumpung ini hari terakhir, ayo kita panaskan lagi semangat kita membara. Mumpung ada Babe nih, sikat abis.
1: Iya, ayo. Mari kita dengarkan lagu.
0: Iya, karena Katarina aja nih baru join dari Jogja. Dan dia langsung nge-request Rainbow, The Temple of the King. Katanya terima kasih Babe dan Mas Rino di malam terakhir acara Mari Bung Rebut Kembali. Weh. Boleh, lagunya langsung kita puterin ya Pak.
1: Apa? Temple of the King.
0: Iya, Temple of the King.
1: Oke, okay,
0: Rainbow. Yeah. Buat kamu yang pengen Rainbow request atau pengen ngobrol ke Babe, boleh di 0811 8121 3998-nya. Dan tune in terus di radionya Sangat-Sangat, Singa ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
5: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: www.sangasangaofficial.co.id.
0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: ketabrak.
1: Enggak, kalau saya kan dulu semua tuh pekerjaannya, saya selalu lewat diagram dulu.
0: Ada perencanaannya pasti ya, Pak.
1: Ada secara sistem diagram. Terus diagram itu saya pecah dengan cara bagaimana gitu loh.
0: Oke.
1: Detailnya.
0: Walaupun ada keraguan atau ketakutan belum megang, tapi ya, tetap dipainkan ya, Pak ya.
1: Kita udah bikin
0: udah ngurek tuh ya. Oke. Dan emang selalu seperti itu ya, Pak?
1: Saya selalu habit saya selalu bikin diagram. Gitu. Karena ya saya kan elektro.
0: Iya lagi ya?
1: Ya input output tuh kan udah di kepala lah selalu.
0: Ya, karena aku kalau belajar kalau elektro tuh fisika ya, Pak ya. Ngaruhnya masuk
1: ya enggak, kalau di elektro itu kan namanya sistem. Sistem itu ada input, ada output,
0: ada gambarnya ya, Pak,
1: nah, baru gitu. Kotaknya tuh mau diapain, buat apa,
0: rangkaiannya gitu ya, Pak.
1: Nah, cara seperti itu sangat sederhana. Habis itu udah gambar, dites di gambar masuk akal, tes di lapangan.
0: Oke. Secara visual mah udah ngelotok tuh berarti tuh, Foxian. Kalau rangkaiannya kayak udah dia sama Babe dirancang dulu.
1: Iya, dirancang terus dulu. Nah, ini kan kalau sudah perhelatan besar kan sifatnya blok-blok-blok-blok gitu kan. Gitu. Nah, sampai yang di OB Fan loh, Mas, kok kayak show luar negeri. Kan?
0: Tapi kan itu kan hasilnya bagus, Pak.
1: Bagus ya. Saya nggak pernah.
0: Tapi nggak ada undangan lagi.
1: Ya, kan pada ngiri kan. Okay. Itu kan jadi perebutan.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya bukan orang di situ.
0: Oh, I see. Ya, kan. Ya. Tapi ada nyontek gak tuh idenya Babe itu yang sampai mixer masing-masing?
1: Ya gak ada, mana kan kalau secara keuangan rugi.
0: Pasti dia, costnya lebih besar.
1: Costnya lebih besar.
0: Tapi kan kualitasnya punya.
1: Nah, mereka gak pernah mikir itu.
0: Oke.
1: Mereka mikir dapat job gitu loh.
0: Beda kiblatnya.
1: Iya, beda kiblatnya. Kalau saya kan musik gak bener aja saya marah.
0: Iya.
1: Gigi aja saya stop.
0: Iya. Apa dikatain tukang mixer?
1: Iya. I don't care, saya mengabdi ke audionya.
0: Iya, itu ya jelas sih kalau itu ya, Fox yang sangat sian ya. Kalau misalnya nggak percaya, Babe masa sih? Jelas, baru banget kejadian tadi. Itu kecil banget. Nggak, kalau kuping nggak terlalu ngeh banget ya, Pak. Ya, aku betul juga nggak ngeh tadi itu sebenarnya. Ah, ini Babe ngomongin apa ya? Gitu loh. Kertek. Aku mikirnya, kenapa sih kursi atau badan Babe sih? Aku bilang, seperti nggak mudeng aku.
1: Jadi, karena saya biasa dengerin musik dengan bagus ya. Jadi, ada kuping itu sudah punya apa namanya?
0: Kebiasaan ya, Pak.
1: Iya, nangkepnya. Ada boundary, nggak boleh lewat dari sini kalau ada begini dan sebagainya. Okay. Informasinya benar nggak? Gitu. Misalnya suara bass harusnya begini gitu. Suara drum harusnya begini. Itu di kepala udah ada. Jadi kalau ada yang aneh langsung teriak saya gitu.
0: Iya. Makanya tadi aku bilang, "Oke, kita lihat dulu."
1: Iya, dan akhirnya persoalannya diselesaikan hanya dengan mechanical kan.
0: Iya benar.
1: Jadi dengan apa namanya cabut, colokan pasang, dicabut, bersihin, pacang lagi, hilang dia.
0: Clear.
1: Terus nggak, ada kabelnya dipindah dari satu ke tempat yang lain, selesai. Gak ada istilahnya ngoprek-ngoprek, gak ada.
0: Dan gitu, itu gak ada lebih dari setengah jam, gak ada tuh.
1: Gak ada.
0: 15 menit gak ada.
1: Iya gitu.
0: Dan emang itu langsung selesai. Kamu ini. Set. Gila. Ini the realnya, Babe. Yeah. Spot on the field.
1: Yeah, gitu. Kalau saya kerja seperti itu.
0: Iya. Ya sebenarnya galak sih enggak sih, Pak.
1: Enggak.
0: Tegas sih sebenarnya kalau aku lihat gitu kan. Walaupun emang deg-degan sih, Pak. Tapi clear.
1: Karena saya tahu persoalannya dan kemungkinan membetulkannya tuh
0: udah tahu ya, Pak.
1: Kurang lebih seperti ini.
0: Arahnya kemana ini udah ketahuan
1: ya,
0: nih.
1: Tapi itu kan emergensi aja ya. Kalau beneran ya mungkin ya agak lama kalau persoalannya. Ya kemarin tuh kan kita misalnya dari sini tembak ke pemancar, dengan Codex.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata Codex itu bermasalah.
0: Oh, di Codexnya nih
1: ya. Nah kenapa nggak dilewat lewat biasalah, internet biasa. Internet biasa toh bagus gitu.
0: Okay.
1: Nah sampai sekarang jadi bagus. Awal-awal kan waduh pusing saya.
0: Udah assalamualaikum ya, Pak.
1: Sampai kita mau bongkar itu kan alat yang.
0: Oke. Aduh. ngeri-ngeri sedap sebenarnya, tapi ilmunya tuh ada dan itu kelihatan banget, Foxian. Jadi kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya sama Babe, deh buruan deh sekarang deh, ini tersisa, aduh, masih ada setengah jam.
1: Iya, mau habis nih.
0: Masih ada setengah jam.
1: Ada nggak ya?
0: Ada, Pak.
1: Oke, kita bacain.
0: Kita bacain nih dari Setio Apriyadi. Malam Babe dan Mas Rino. Oh, dia pantun, Pak. Cowok Klaten disebut coklat. Pergi ke hutan berburu singa. Tantangan hidup semakin berat, entengin aja dengan sanga-sanga. Mantap.
1: Hidup Klaten.
0: Aduh, Mas Setio nih. Babe, termasuk coklat tuh Mas Rino.
1: Iya, gua kan Klaten.
0: Cowok Klaten. Oh, coklat tuh.
1: Iya.
0: Oh, ya.
1: Cowok Klaten.
0: Cowok Klaten disebut coklat. Oh, request lagunya White Lion, judulnya bebas deh. Oke, nanti kita cariin ya. Kita mau baca dulu nih. Selamat malam Babe dan Mas Rino. Kalau boleh saya request lagi Bryan Adams, Heaven, buat lagu closing gak apa-apa. Makasih Babe dan Mas Rino. Oke, kita cari ya.
1: Kita catat.
0: Tadi udah loh Rainbow the Temple of King-nya, tapi gak apa-apa. Aku mau bacain lagi WhatsApp nih. Dari Farid B. Selamat malam Babe, aku Farid dari Bali. Mas saya turun Rp35.000 hari ini. Beberapa waktu lalu ketawain Babe loh Mas Farid. Beberapa waktu lalu penurunan seperti ini biasanya langsung bikin saya stres. Tapi malam ini setelah mengikuti program ini beberapa waktu dan dengerin tentang jarak emosi, matinya dengan sangat tenang. Babe, apakah ini tanda bahwa cara pandang saya terhadap aset sudah berkembang?
1: Jadi aset ini kan ada yang sifatnya tetap ataupun berkembang kecil, ada yang fluktuatif ya. Ya kalau kita yang fluktuatif tuh misalnya saham, kripto yang terus juga emas, perak dan sebagainya, itu harganya bisa gak karuan ya. Nah di situ harus dibutuhkan apa namanya ketangguhan kita gitu loh. Ya kan kayak saham, saham tuh saya jebol tuh.
0: Jebol.
1: Terus iya.
0: Negatif nih, Pak.
1: Negatif.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan. Rugi 10M saya di
0: gimana,
1: saham.
0: Gimana, Pak? 10M.
1: Iya.
0: Ya Tuhan. Nah, oke.
1: Dan saham itu turun kan mendadak kan. Waktu saham Indonesia naik sampai 10.000 8.000 apa 9.000. Terus mendadak jadi 4.000. Coba. Ini indeks IHSG.
0: IHSG, ya. Ya. 8.000 jadi 4.000. Separohnya tuh, Pak. Itu penyebab 10M yang melayang, Pak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, cuman saya lihat kan saya kan udah beli lama. Jadi dia belum turun dari yang modal saya pertama. Gitu.
0: Iya,
1: tenang aja. Terus kedua, ternyata ada dividen yang bagus.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dikompensasi sama perusahaan sama yang saya pegang perusahaan itu, ternyata dividennya dinaikin sama dia gitu.
0: Oke, okay. Fair enough ya Pak ya.
1: Iya, oke. Ya itu, tapi ya seperti itu juga emas. Yang beruntung tuh Briva.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Beli 800.
0: Oke.
1: Dijual 3 juta.
0: Wah, menang banyak ibu tuh. Oh, pas kemarin sampai 3 juta ya Pak ya. Oke, oke, oke.
1: Tapi itu untuk nambal gaji-gaji sampean itu.
0: Kayaknya aku belum masuk deh.
1: Jadi kita gelontorkan emas untuk nutupin kebutuhan kita.
0: Oke.
1: Tapi gak masalah.
0: Gak masalah.
1: Kita juga dapat dari bisnis kita.
0: Bisnis
1: kan
0: yang lain.
1: Ya, kalau kita tutup lagi ya gak masalah.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti itu. Jadi kalau udah emas, udah apa saham ya. Ya siap mental aja gitu.
0: Iya. Ada resiko itunya ya, Pak.
1: Dan itu tidak terduga.
0: Ya pasti itu.
1: Gak masuk akal lagi, suka-suka.
0: Kapanpun ya Pak ya.
1: Iya. Jadi itu bisa naik turun sesuka hati mereka.
0: Oke. Ya tapi untungnya tadi Bapak yang kehilangan nggak melewati dari batas awal Bapak ikutan ya.
1: Saya beli.
0: Iya. Ya masih aman lah itu.
1: Yang jadi persoalan juga. Terus kita mesti gimana gitu?
0: Menyikapinya nih Pak.
1: Iya menyikapinya. Ya Anda tidak boleh naruh investasi itu di satu keranjang.
0: Oke.
1: Jangan naruh telur di satu keranjang. Jadi keranjangnya pecah semua pecahkan ya, gitu.
0: Betul. Betul.
1: Anda harus kasih di sini, di situ dan sebagainya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi in case ada apa-apa problem di sini masih ditutup dengan yang lain.
0: Ya buktinya kayak seperti Babe ya, ada selain saham juga ada emas, ada properti dan lain-lain ya, Pak ya. Oke, oke. Itu filosofinya ya.
1: Jadi dapat diferensiasi lah gitu.
0: Iya.
1: Tapi itu kan pemain besar ya. Yang pemain kecil ini.
0: Iya.
1: Nah, pemain kecil biasanya nafsu.
0: Benar. Emosinya enggak kontrol tuh.
1: Naik. Borong. Besoknya turun.
0: Manyun saya.
1: Manyun.
0: Ditanya cemberut.
1: Ya itu makanya apa namanya money games itu membutuhkan apa
0: mental ya Pak,
1: mental baja
0: ya. Tapi Bapak pernah tuh Pak ya 10M tuh udah hitungan terbesar belum sih
1: apa?
0: Sepanjang perjalanan Bapak berinvestasi
1: ya kayaknya itu terbesar,
0: itu yang paling besar, besar ya. Oke, shock, lemes atau santai aja, don't care.
1: Itu kebetulan saham ini cadangan terakhir. Jadi bukan the main ya.
0: Iya. Backup aja tuh ya backup, Pak.
1: In case ada apa-apa baru kita blinter tuh saham tuh.
0: Oke. Okay. Tapi yang jeploknya di situ untungnya ya Pak.
1: Betul.
0: Ya,
1: jadi sebetulnya kan maksud saya kan nggak ada asuransi pensiun dan sebagainya karena wira swasta. Itu tak anggap sebagai asuransi pensiun saya.
0: Oke. Okay. Tujuannya di awal. Oke.
1: Dan gitu. Saya banyak lagi yang lain gitu.
0: Pasti
1: ya. Jadi karena ya tadi kan tiga bantal kan, 30% selalu saya tabung.
0: Oke. Okay. Three pillows. Operasional, produksi, tabung. 10%
1: nah,
0: adalah dana darurat.
1: Tabungannya jangan ditaruh satu keranjang.
0: Iya.
1: Dipisah-pisah.
0: Iya betul. Ada yang kalau waktu itu Babe sempat bilang cukup ada dua yang masuk sama keluar aja ya Pak ya.
1: Itu. Oh itu account.
0: Oh, itu account. Oke. Okay. Ya,
1: supaya memudahkan kita berpikir. Account itu ada account keluar saja dan account masuk
0: saja. Oke. Okay. Biar monitoringnya juga lebih clear ya Pak. Gitu.
1: Dan itu bisa everyday kita cek.
0: Yes. Setuju.
1: Ya kan jangan tunggu satu bulan bagian akunting ngasih laporannya. Udah jebol banyak baru kasih tahu.
0: Ya udah kelewat.
1: Udah kelewat gitu. Apalagi zaman sekarang yang fluktuasinya tuh cepet banget itu.
0: Betul Pak, betul. Apalagi banyak banget ya dinamikanya sekarang tuh cepet banget ya Pak. Kalau ada permasalahan atau apa tuh, apalagi kalau kita berbicara masalah saham, investasi dan lain-lain.
1: Wih,
0: lagi ngeri-ngerinya banget
1: betul,
0: nih.
1: Betul.
0: Gitu ya Bang Farid ya. Tetap semangat Bang Farid. Kalau dia bilang tadi dengerin tentang jarak emosional dari fluktuasi aset. Nah itu tadi baru disampaikan sama Babe tuh. Dikontrol lah emosinya.
1: Iya, dan ya tetap uang sebagai uang gitu aja.
0: Iya.
1: Jangan uang sebagai kehidupan gitu loh. Gitu loh. Jadi gini loh. Jadi kalau kita main kayak begitu kan, kita harus ada yang uang memang untuk hidup kita gitu, harus disiapin.
0: Oh iya,
1: cadangannya
0: iya.
1: Ya misalnya yang paling apa stabil itu kan deposito misalnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu yang cadangan utamanya untuk deposito walaupun dia bunganya kecil kan. Tapi tetap harus deposito kan nggak pernah negatif kan,
0: betul,
1: selalu
0: betul.
1: Positif walupun mungkin bunga 3%
0: besar ya, Pak, ya. Iya.
1: Sekarang naik 4,5% kayak gitu.
0: Okay.
1: Ya itu memang cadangan darurat bener gitu loh.
0: Okay.
1: Suatu waktu bisa dipakai untuk nutupin yang lain.
0: Okay.
1: Nah sedangkan ya yang paling susah itu sebetulnya tanah. Belinya gampang, jualnya susah.
0: Betul.
1: Ya gitu. Nah terus juga misalnya saham. Saham itu naik turunnya luar biasa, belinya gampang, jualnya juga gampang sih. Cuma naik turunnya
0: ya, deg-degan ya Pak.
1: Betul.
0: Roller coaster
1: atau,
0: tuh ya,
1: atau emas dan sebagainya.
0: Gitu. Semangat ya Bang Farid. Pokoknya jangan sampai kebawa emosi ya. Terus juga pastikan kalau misalnya ada sedikit keuntungan dari investasinya tabung
1: ya.
0: Langsung
1: jadi,
0: sisihin ya Pak.
1: Jadi saya dulu sebetulnya hanya main deposito. Waktu
0: oh, gitu,
1: dia, karena deposito 7% waktu itu.
0: Oh 7% Pak?
1: Iya 7%
0: gede.
1: Wadah.
0: Buset. Enak Pak.
1: Betul.
0: Iya.
1: Bunganya saya putar lagi.
0: Okay.
1: Saya depositoin lagi.
0: Beranaknya ya Pak. Oh langsung didepositoin lagi. Oke. Okay.
1: Sampai akhirnya depositonya besar. Saya main back to back.
0: Back to back maksudnya?
1: Jadi uang yang jadi deposito saya pinjam.
0: Oh.
1: Nah begitu saya pinjam baru saya pecah. Berapa yang untuk saham, berapa yang untuk properti, berapa yang untuk gitu.
0: Oke. sampai sedetail itu ya Pak, menstrategikannya
1: itu ya Pak. Ya itu karena terus terang saja, saya kan ngamatin banyak perusahaan. Apalagi perusahaan kayak kita-kita ini ya. Apalagi saya bukan anaknya konglomerat. Setiap tetes keringat itulah modal saya kan. Itu paling berumur 5 tahun lah bro.
0: Oke, si perusahaan ini Pak. Dari monitoring Bapak
1: iya,
0: nih ya,
1: betul,
0: menganalisa nih.
1: Apalagi yang perusahaan-perusahaan apa namanya dulu unicorn geletak semua
0: iya, enabler ya Pak, startup
1: iya, ya Pak, startup mana ada yang bisa itu
0: iya kan. Dia tuh kencengnya karena ada investornya sih Pak ya,
1: betul, di belakangnya investornya ngasih suntikan tapi dia lupa jualan kan
0: iya,
1: nah suntikan kan harus dikembaliin,
0: betul,
1: nah terakhirnya udah gue nyerah lah, ambil lah gitu
0: okay.
1: Akhirnya diambil lah semua sama perusahaan-perusahaan yang nyuntik itu
0: gitu. Oke okay. Jadi seperti itu.
1: Iya. Jadi kalau saya nggak mau, saya pengen apa namanya, kalaupun nyuntik ya nyuntik dengan suntik saya, yeah, gitu yeah, ya yeah, seperti yeah, tadi kan back to back itu, nggak perlu disuntik dari luar.
0: Oke. Okay. Jadi ya cuma di situ-situ aja ya Pak ya sebenarnya.
1: Ya. Nah habis itu kita kelola dengan baik. Jadi kita kumpulin, tabung jadi besar, terus kita mainkan lagi. Gitu.
0: Okay. Wih itu butuh manajemen yang detail banget tuh Pak ya.
1: Nggak perlu kalau saya. Maksud diam sih? Duduk pakai kertas dadadad udah selesai kok repot amat sih.
0: Kalau aku kebayangnya kayak wih punya sebanyak itu berarti mungkin harus pencatatannya ini terus juga harus kemana ininya
1: ya kan tadi udah dicatat sama bank.
0: Oh langsung di bank
1: ya aja. Betul jadi ya, ya, gunakan bank itu sebagai akunting kita
0: ya, ya, gitu. PA-nya kita lah ya, nih betul, si bank nih betul. ya oke. Gitu ternyata ilmu lagi di Foxian nih.
1: Seperti itulah ya, saya melakukan ya. Dan alhamdulillah
0: sampai sekarang
1: makanya sangat-sangat bisa survival walaupun kita babak belur
0: ya, ya, ya.
1: Nah, kita pindah tong sini pindah tong sana gitu. Akhirnya tongnya harus udah dibubarin ya karena emang udah buat nutup sana nutup sini.
0: Oke okay. Itu menarik sih sebenarnya Bang Farid tuh ya udah denger kan jawaban dari Babe. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi ya dan bisa lebih apa ya teliti lagi lah dalam berinvestasinya
1: ya.
0: Ada Ibu Rani Pak dari Bandung. Oh ini kalau dari tema hari ini banyak banget pembahasannya tadi di awal tentang rezeki yang halal. Terus kalau bisa ya bekerja aja, nggak usah senggol kanan kiri katanya gitu. Oh ya pembahasan kita yang di awal Pak.
1: Oke. Okay.
0: Ada pertanyaan yang udah lama banget di kepala saya Babe. Saya kerja di bidang yang income-nya nih bagus tapi bidangnya abu-abu

0: Nempel aja. Nempel aja. Pohonnya rokok ya kita pindah pohon lain gitu. Jadi kalau saya simpel-simpel aja. Kalau memang perusahaannya emang perusahaan kacau lah misalnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya itu. Jadi semua pendapatan yang bagus itu simpen.
1: Simpen ya. Enggak usah mikirin perusahaannya mau gimana-gimana ya, Pak.
0: Ya kan udah abu-abu.
1: Iya. Don't care pokoknya, iya, kalau kata Pak Bim.
0: Karena kita enggak mau dong abu-abu hidup ya kan?
1: Iyalah.
0: Kita maunya
1: jelas.
0: Iya, harus bold. Jelas.
1: Okay.
0: Betul, seperti itu, Mas.
1: Oke. Okay. Ada Mbak Siva, Be. Selamat malam, Mbak Be. Aku kebetulan ikutan dengerin ini sudah lama banget dari awal Juni, awal Juli. Mitra sangat-sangat juga nih, baru aja 1 bulan. Karena kan di awal itu ada penjelasan tentang margin yang tidak terbatas, katanya. Sebelum jadi mitra, saya tidak pernah dengerin program ini. Tapi sejak minggu ini ngikutin secara detail, ada sesuatu yang berubah dalam cara saya melihat bisnis yang saya jalani. Bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tapi sebagai sesuatu yang bisa bermakna. Beh, transformasi cara pandang seperti ini yang Babe harapkan terjadi pada setiap mitra baru gak sih?
0: Harusnya. Jadi dari dulu mitra kutus-kutus, mestinya sekarang dengan sangat-sangat harus ada pandangan baru.
1: Oke, okay, POV yang beda juga ya, Pak ya. Okay.
0: Kita udah gak mudah lagi jualan seperti kutus-kutus dulu. Jadi mau gak mau, 3 bantal itu harus diterapkan ketat. Okay. Ya kan? Kondisi ekonomi kan tidak sebagus yang dulu kan.
1: Betul.
0: Ya. Saya aja bagus 3 bantal, apalagi sekarang gak bagus, harus kita
1: lebih ketat lagi.
0: Iya, seperti itu.
1: 3 pillows.
0: Jadi satu-satunya yang mengamankan kita ya cara berpikir kita sendiri gitu.
1: Cara pikir kita sendiri.
0: Terus kedua, sekarang kan banyak apa namanya yang free lah. Ya, ada TikTok, ada segala macam. Betul. Kenapa nggak dicoba?
1: Betul.
0: Ya. Loh, di TikTok itu asik loh. Ngomong, keluyar-keluyar ngomong gak jelas aja. Yang nonton banyak.
1: Yang lewat juga banyak.
0: Yang banyak lewat. Ya, ya itu, ya. Makanya gunakan itu. Ya, ya. Teknologi itu untuk cara, salah satu cara jual Anda.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu.
1: Media ya,
0: media, Pak. Jual, media jual, ya.
1: Manfaatkan
0: betul.
1: Tuh.
0: Jadi, dan itu bisa dilakukan dengan handphone satu ya kan. Duduk di pojokan gitu. Ya kan?
1: Iya, iya.
0: Sambil ngoceh. Iya,
1: enggak apa-apa dia orang ngapain sih tuh gitu.
0: Ya biarin gitu. Iya.
1: Orang ada hasilnya, ya, Pak.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Iya. Jadi Anda nggak perlu yang berbayar-berbayar itu, cukup dengan apa yang kita mampu kan.
1: Ya, maksudnya gini sih, Pak ya, Foxy nama Sangasian nih. Untuk Babe aja terkadang untuk di platform tersebut ya, Pak. Masih kadang untuk live streaming loh, Babe.
0: Loh, saya live streaming.
1: Iya.
0: Saya kalau ada kesempatan saya bantuin tuh yang lagi di TikTok.
1: Iya,
0: tuh.
1: Tiba-tiba duduk bareng jualan sama hostnya.
0: Atau ngetep-ngetep aja gitu. Saya selalu rajin lah. Karena bagi saya ini adalah masukan saya gitu loh.
1: Di support segitunya ya, Pak ya.
0: Saya jenderal harus lihat dong pasukan saya lagi kerja tuh. Support gitu.
1: Jangan cuma ayo lu maju udah tinggal ya, tewas di medan perang itu. Enggak kalau Babe Foxian. Kadang kalau misalnya pengen ngeliat mana buktinya, tungguin aja di marketplace yang sangat-sangat ya, yang official itu pasti Babe ada deh. Nah, tiba-tiba
0: nongol
1: nge-live gitu kan. Segitunya lo disupport, makanya ayolah kawan-kawanku yang di kutus-kutus ya, come to papa lah, kembali lagi lah.
0: Jadi minta maaf ya, saya ini bukan hanya istilahnya inovator, apa kreator, tapi saya juga jualan loh.
1: Iya.
0: Ya karena saya born as a salesman.
1: Iya, iya, iya. Dan Babe juga adaptif juga ya, Pak.
0: Betul,
1: ya,
0: ngikutin. Saya bisa ngikutin.
1: Teknologi atau apa tuh Babe ngikutin loh.
0: Iya. Makanya walaupun kadang kata orang harusnya udah jompo gitu ya. Tapi saya terus gitu.
1: Iya.
0: Dan saya setiap teknologi baru mencoba untuk mengerti. Gitu.
1: Iya, iya. Jadi nggak ketinggalan juga ya, dan nggak gaptek juga iya, loh untuk Babe gitu. Mama. Iya, iya, iya, iya. Kita akan langsung dulu nih, Be, ada dari Bang Rudy.
0: Ini kan waktunya juga udah.
1: Iya, kita habisin dulu Pak, sisa 2 nih Pak. Ada Bang Rudy di Medan. Setiap Jumat malam sebelumnya saya habiskan untuk nongkrong, makan di luar, dan tidak melakukan sesuatu yang berarti. Malam ini saya duduk di rumah dengerin program ini. Keren, terharu kita. Dan malam ini terasa lebih berisi dari Jumat-Jumat sebelumnya. Gak ada yang luar biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Beh, saya mau nanya, mengapa kesenangan yang sederhana dan bermakna sering lebih memuaskan dari yang ramai dan mahal?
0: Itu mah dunia seperti itu.

0: semakin ramai, semakin banyak biayanya.
1: Iya.
0: Biasanya nggak dapet apa-apa.
1: Nggak kerasa ya, Pak?
0: Betul, iya. Ya, contoh aja kita denger konser besar ya. Ya gimana kita mau konsentrasi ya? Orangnya banyak, teriakannya lebih keras daripada musiknya, ya kan?
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau kita dengerin rekaman dia di rumah sendirian, bermakna di hati.
1: Okay. Lebih juga, enak ya, Pak, ya?
0: Juga makannya. Kalau apa lauknya banyak gitu, mana bisa enak, ya kan?
1: Iya sih, iya sih, benar.
0: Nah, di rumah nyambel sendiri, wek, goreng ikan asin, kek, gitu ya.
1: Wah, itu udah nikmat itu.
0: Makan itu luar biasa.
1: Iya, iya, iya.
0: Gak keluar rumah, gak keluar duit lagi, karena kita ngambil apa-apa ada yang di dapur, kan. Iya. Seperti itu. Dan menurut saya yang sederhana itu memang yang bagus. Apapun di muka bumi, kalau dia sederhana, pasti bagus.
1: Much better ya, Pak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, seperti rumus matematik ya. Itu yang sederhana, itu pasti bagus.
1: Iya. Gak jelimet, Pak.
0: Gak jelimet. Kalau jelimet, rame, ribut, pastilah. Song.
1: Babe, sebelum kita akhiri kebersamaan dan program Mari Bung Rebut kembali kita, Be. Bisa Babe sampaikan message ke Foxian, Sanasian, Kutusian di seluruh Nusantara Be malam ini.
0: Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rino terutama yang walaupun bolos tapi tetap terus sampai sampai ke garis finish ya. Ya, dan saya nggak kenal loh Mas Rino nih, kita
1: betul sebulan
0: kita, kita kenalannya ya di meja radio nih ya.
1: Meja radio.
0: Iya, jadi saya ucapkan terima kasih juga semua pendengar saya yang rajin ngikutin
1: betul dari awal ya, Pak.
0: Dari awal
1: program ini berjalan.
0: Iya. Dan juga saya juga ingin bilang sama semua orang ya.
1: Iya.
0: Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya kan?
1: Betul.
0: Karena takut dan khawatir itu yang akan menghalangi perjuangan Anda semua. Apapun bentuknya gitu.
1: Yes.
0: Ya, jadi takut dan khawatir itu dirasakan pada saat itu. Tapi kalau sudah lewat itu bisa kita ketawain itu.
1: Betul.
0: Jadi karena yang kita tahu ini kan yang sekarang. Kemarin sudah tidak tahu atau sudah terlewatkan. Yang besok nggak ada yang tahu.
1: Betul, ya. Betul.
0: Tapi kita percaya bahwa kalau kita yakin sama diri kita dan kita bisnisnya benar ya, atau pekerjaan kita benar, pasti pada satu titik akan memberikan kepuasan kepada kita. Bukan hanya uang tapi batin. Karena tidak selalu uang memuaskan diri kita.
1: Setuju.
0: Oke, okay. Itu saja. Ya, sampai ketemu mungkin nanti di Surabaya.
1: Jadi akhir kata ya, Foxian, Sangasian, Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Di malam hari ini juga menjelang jam 11, program Mari Bung Rebut kembali di edisi Fox Radio Network dari Jakarta ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Kita close.
0: Ya.
1: Dan juga aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Babe.
0: Oke. Okay.
1: Karena banyak banget ilmu selama satu bulan ini ya, Foxian. Dan juga terlihat dari komentarnya, Pak.
0: Oke, luar biasa ya.
1: Luar biasa. Antusiasnya.
0: Kamu kan nggak pernah kan siaran di komentarnya banyak.
1: Makanya kita kesupport. Dan juga sama Babe. Sukses terus ya, Pak.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat.
0: Iya.
1: Agar bisa membimbing para Sangasian untuk bisa merebut glorinya lagi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya, sanga-sanga.
1: Sing adalah lawan.
0: Sanga-sanga just forever. Sanga-sanga kita semua hebat.
1: Hebat. Yeah. Sanga-sanga transformasi dari kutus-kutus. Kita ketemu lagi. Pamit undur diri.
0: Ya.
1: Bye-bye, Foxian Sangasian.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Listen.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasia seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
1: Gym gue.
2: Ya dapet gym.
1: Gym gue.
2: Keren banget.
1: Awalnya emang jujur aja endorse.
2: Gak apa-apa.
1: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
2: Terus-terusan.
1: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
0: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga-sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-sanga,
0: sing ada lawan.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu buatan dari PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 90,4 FM Fox Radio Jakarta.

0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Siliran Heritage Yogyakarta, Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan, Kraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Siliran Heritage. Facebook Omah Siliran. Omah Siliran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Pulse Radio Jakarta, Voice of Sanga Sanga.
2: Sing ada lawan.
3: Sing ada lawan.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan,
3: sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan.

Feel the vibe. Feel the music.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Menjauh mengangkat fase hubungan yang seringkali gak disadari. Ketika dua orang belum benar-benar berpisah, tapi perlahan kehilangan kedekatan karena berhentinya usaha buat saling memahami. Melalui lagu ini, Vanessa Z ingin menyampaikan kalau gak semua hubungan berakhir karena hilangnya rasa. Terkadang yang perlahan menghilang adalah usaha buat tetap saling mengerti. Ini dia Vanessa Z dengan Menjauh.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio. Fox.

0: Informasi operasi razia pajak kendaraan di dalam jalan tol adalah hoaks. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Beredar foto dan kabar viral di media sosial soal klaim operasi razia pajak 2026 dari Samsat Jabar yang digelar di dalam jalan tol. Pastikan teman Fox tidak terkecoh, karena berita tersebut dipastikan hoaks atau palsu. Unit PJR Tol Padalenyi Polda Jabar bersama Polres Cimahi, Polresta Bandung, dan Polrestabes Bandung mengonfirmasi tidak ada kegiatan razia pajak di dalam jalan tol. Foto yang beredar merupakan hasil rekayasa yang sengaja dibuat untuk memicu keresahan masyarakat. Secara aturan resmi, pemeriksaan kendaraan tidak dilakukan di jalur utama tol, melainkan di titik aman seperti gerbang tol, rest area, atau jembatan timbang dengan rambu peringatan yang jelas. Yuk, jadi pengguna media sosial yang bijak, saring sebelum sharing, dan cegah penyebaran hoaks bersama-sama. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin lagu-lagu enak di Fox Radio.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
4: Feel good. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
5: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.